0: Pada 25 Juni 2009, dalam usia ke-50 tahun, Michael Jackson adalah seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat. Ia terkenal sebagai The King of Pop dan mempopulerkan gerakan dansa moonwalk yang telah menjadi ciri khasnya. Album Thriller yang dirilis pada tahun 1982 menjadi salah satu album terlaris di dunia dengan penjualan melebihi 104 juta kopi. Selanjutnya 29 Agustus 1976, lahirnya vokalis band Naif, David Bayu Dananjaya, lahir di kota Solo, Jawa Tengah 29 Agustus 1976. Ia kini dikenal sebagai David Naif. Sang vokalis dari band Naif, karir David berawal ketika mendaftar sebagai mahasiswa desain grafis di Institut Kesenian Jakarta pada tahun 1994. Dan di sanalah ia menemukan kawan-kawan yang kelak bergabung menjadi grup band Naif.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si macam.
2: Lho aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
2: si,
1: ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapak, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
0: Suara Madiun 93.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Iki iki jane piye ya? Mosok klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi, kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya, bersatu, dan memberikan terbaik bagi bangsa ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dirgahayu, Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!
1: 93 FM, LPPL Radio, Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 29 Agustus 1825, Portugis secara resmi mengakui kemerdekaan Brasil. Traktat Rio de Janeiro adalah sebuah perjanjian antara Kerajaan Portugal dan Kekaisaran Brasil yang ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 1825. Traktat ini mengakui Brasil sebagai sebuah negara merdeka yang secara resmi mengakhiri Perang Kemerdekaan Brasil. Kemudian 29 Agustus 1958 merupakan kelahiran penyanyi Michael Jackson. Michael Joseph Jackson lahir di Gary, Indianapolis, Amerika Serikat pada 29 Agustus 1958 dan ia meninggal dunia di Los Angeles, California, Amerika Serikat pada 25 Juni 2009 dalam usia ke-50 tahun. Michael Jackson adalah seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat. Ia terkenal sebagai The King of Pop dan mempopulerkan gerakan dansa moonwalk yang telah menjadi ciri khasnya. Album Thriller yang dirilis pada tahun 1982 menjadi salah satu album terlaris di dunia dengan penjualan melebihi 104 juta kopi. Selanjutnya 29 Agustus 1976, lahirnya vokalis band Naif, David Bayu Danang Jaya, lahir di kota Solo, Jawa Tengah 29 Agustus 1976. Ia kini dikenal sebagai David Naif. Sang vokalis dari band Naif. Karir David berawal ketika mendaftar sebagai mahasiswa desain grafis di Institut Kesenian Jakarta pada tahun 1994. Dan disanalah ia menemukan kawan-kawan yang kelak bergabung menjadi grup band Naif.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: nomor antrian
1: 12.
2: Weh, di aku ki si maju. 1.
3: Duh, aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
3: si,
2: ada keperluan ki, Mbak.
3: Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Lho, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapak, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
0: Suara Madiun 93.

0: Hai warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari. Apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang, anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular.
0: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 29 Agustus 1825, Portugis secara resmi mengakui kemerdekaan Brasil. Traktat Rio de Janeiro adalah sebuah perjanjian antara Kerajaan Portugal dan Kekaisaran Brasil yang ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 1825. Traktat ini mengakui Brasil sebagai sebuah negara merdeka yang secara resmi mengakhiri Perang Kemerdekaan Brasil. Kemudian 29 Agustus 1958 merupakan kelahiran penyanyi Michael Jackson. Michael Joseph Jackson lahir di Gary, Indianapolis, Amerika Serikat pada 29 Agustus 1958 dan ia meninggal dunia di Los Angeles, California, Amerika Serikat pada 25 Juni 2009 dalam usia ke-50 tahun. Michael Jackson adalah seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat. Ia terkenal sebagai The King of Pop dan mempopulerkan gerakan dansa moonwalk yang telah menjadi ciri khasnya. Album Thriller yang dirilis pada tahun 1982 menjadi salah satu album terlaris di dunia dengan penjualan melebihi 104 juta kopi. Selanjutnya 29 Agustus 1976, lahirnya vokalis band Naif. David Bayu Danang Jaya lahir di kota Solo, Jawa Tengah 29 Agustus 1976. Ia kini dikenal sebagai David Naif, sang vokalis dari band Naif. Karir David berawal ketika mendaftar sebagai mahasiswa desain grafis di Institut Kesenian Jakarta pada tahun 1994. Dan di sanalah ia menemukan kawan-kawan yang kelak bergabung menjadi grup band Naif.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Yo yo. Waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: God, I feel invincible.
1: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL.
2: Radio Suara Madiun.
1: Radio Suara Madiun.

Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

0: selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
1: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL
2: Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 29 Agustus 1825, Portugis secara resmi mengakui kemerdekaan Brasil. Traktat Rio de Janeiro adalah sebuah perjanjian antara Kerajaan Portugal dan Kekaisaran Brasil yang ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 1825. Traktat ini mengakui Brasil sebagai sebuah negara merdeka yang secara resmi mengakhiri Perang Kemerdekaan Brasil. Kemudian 29 Agustus 1958 merupakan kelahiran penyanyi Michael Jackson. Michael Joseph Jackson lahir di Gary, Indianapolis, Amerika Serikat pada 29 Agustus 1958, dan ia meninggal dunia di Los Angeles, California, Amerika Serikat pada 25 Juni 2009 dalam usia ke-50 tahun. Michael Jackson adalah seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat. Ia terkenal sebagai The King of Pop dan mempopulerkan gerakan dansa moonwalk yang telah menjadi ciri khasnya. Album Thriller yang dirilis pada tahun 1982 menjadi salah satu album terlaris di dunia dengan penjualan melebihi 104 juta kopi. Selanjutnya, 29 Agustus 1976, lahirnya vokalis band Naif. David Bayu Dananjaya lahir di kota Solo, Jawa Tengah, 29 Agustus 1976. Ia kini dikenal sebagai David Naif, sang vokalis dari band Naif. Karir David berawal ketika mendaftar sebagai mahasiswa desain grafis di Institut Kesenian Jakarta pada tahun 1994. Dan di sanalah ia menemukan kawan-kawan yang kelak bergabung menjadi grup band Naif.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
1: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
0: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
1: Aduh, maaf. Gimana ini?
0: Kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
1: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah. Jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
0: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardus diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
1: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
0: Wah, aku baru tahu sih. Petugas aman, lingkungan nyaman.

Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 29 Agustus 1825, Portugis secara resmi mengakui kemerdekaan Brasil. Traktat Rio de Janeiro adalah sebuah perjanjian antara Kerajaan Portugal dan Kekaisaran Brasil yang ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 1825. Traktat ini mengakui Brasil sebagai sebuah negara merdeka yang secara resmi mengakhiri Perang Kemerdekaan Brasil. Kemudian 29 Agustus 1958 merupakan kelahiran penyanyi Michael Jackson. Michael Joseph Jackson lahir di Gary, Indianapolis, Amerika Serikat pada 29 Agustus 1958, dan ia meninggal dunia di Los Angeles, California, Amerika Serikat pada 25 Juni 2009 dalam usia ke-50 tahun. Michael Jackson adalah seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat. Ia terkenal sebagai The King of Pop dan mempopulerkan gerakan dansa moonwalk yang telah menjadi ciri khasnya. Album Thriller yang dirilis pada tahun 1982 menjadi salah satu album terlaris di dunia dengan penjualan melebihi 104 juta kopi. Selanjutnya, 29 Agustus 1976, lahirnya vokalis band Naif. David Bayu Dananjaya lahir di kota Solo, Jawa Tengah 29 Agustus 1976. Ia kini dikenal sebagai David Naif, sang vokalis dari band Naif. Karir David berawal ketika mendaftar sebagai mahasiswa desain grafis di Institut Kesenian Jakarta pada tahun 1994. Dan di sanalah ia menemukan kawan-kawan yang kelak bergabung menjadi grup band Naif.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 29 Agustus 1825, Portugis secara resmi mengakui kemerdekaan Brasil. Traktat Rio de Janeiro adalah sebuah perjanjian antara Kerajaan Portugal dan Kekaisaran Brasil yang ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 1825. Traktat ini mengakui Brasil sebagai sebuah negara merdeka yang secara resmi mengakhiri Perang Kemerdekaan Brasil. Kemudian 29 Agustus 1958 merupakan kelahiran penyanyi Michael Jackson. Michael Joseph Jackson lahir di Gary, Indianapolis, Amerika Serikat pada 29 Agustus 1958 dan ia meninggal dunia di Los Angeles, California, Amerika Serikat pada 25 Juni 2009 dalam usia ke-50 tahun. Michael Jackson adalah seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat. Ia terkenal sebagai The King of Pop dan mempopulerkan gerakan dansa moonwalk yang telah menjadi ciri khasnya. Album Thriller yang dirilis pada tahun 1982 menjadi salah satu album terlaris di dunia dengan penjualan melebihi 104 juta kopi. Selanjutnya 29 Agustus 1976, lahirnya vokalis band Naif, David Bayu Dananjaya, lahir di Kota Solo, Jawa Tengah 29 Agustus 1976. Ia kini dikenal sebagai David Naif, sang vokalis dari band Naif. Karir David berawal ketika mendaftar sebagai mahasiswa desain grafis di Institut Kesenian Jakarta pada tahun 1994. Dan di sanalah ia menemukan kawan-kawan yang kelak bergabung menjadi grup band Naif.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang, kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Botol, sayur, lampu mati, wes, tak gua ningkini wae. Podo wae to, yang penting sampah.
0: Mbah, pripun to mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, notol ya. Nek, sampah, sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
0: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
1: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
0: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
1: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
0: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
2: Le, aku tak koneh, Le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya, Le?
1: Iki jane piye ya? Masa klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone, tak upload ben viral.
0: Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Dengar suara Madiun. FM PPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat ya, kita di program acara kami masih di 93 FM PPL Radio Suara Madiun. Dan selamat sore untuk sahabat semuanya saat ini baru bergabung atau juga yang setia menunggu kehadiran kita di program acara kami di 93 FM PPL Radio Suara Madiun. Hari ini hari Sabtu di 29 Agustus 2026. Nanti di pukul 6 sore atau 18.00 ada satu gelaran yang tentunya ini akan membuat sahabat semuanya bergembira, karena nanti ada satu event yaitu Madiun Menari yang akan melibatkan sekitar 5.000 para penari dari berbagai unsur di Kota Madiun. Ada SD, SMP, SMA, kemudian daripada OPD, ada juga yang dari kelurahan atau juga RT-nya, dan semua tergabung di Madiun Menari di pukul 18.00 atau di pukul 6 sore. Dan kembali nanti akan hadirkan juga Karnaval atau juga Car Free Night ya. Jadi setelah Madiun Menari itu ada Carnival, dan juga dilanjutkan kembali besok sampai pagi hari dengan Car Free Day-nya juga. Jadi hari ini kita akan mengajak semua para pendengar di mana-mana berada yang ingin menyaksikan kebolehan para penari yang ada di Kota Madiun untuk bergabung ya, menyaksikan kehebohan dan juga kesemua keseragaman yang akan ditampilkan di pada Madiun Menari untuk sore hari ini. Dan kembali untuk sahabat semuanya, kita akan hadirkan beberapa lagu dan juga informasi yang tentunya sahabat bisa nikmati terus di program acara kami. Dan di pukul 6 sore nanti kita akan bergabung dengan rekan-rekan yang tentunya bertugas di seputar Kota Madiun, tepatnya di Pelawan Center atau juga sampai dengan titik 0 km untuk menyaksikan atau juga me-live secara langsung yang ada di IG, yaitu gelaran Madiun Menari di tahun 2026. Baik sahabat, kembali untuk Anda semuanya, lagu-lagu sudah kita siapkan lagi, dan jangan lupa di pukul 6 sore kita akan tunggu kebersamaannya tetap di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah! Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi

0: kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Peta Transit London. Peta Transit London atau yang lebih dikenal dengan Tube Map adalah salah satu ikon transportasi paling terkenal di dunia. Bukan hanya alat navigasi, peta ini juga dianggap sebagai karya desain grafis klasik karena kesederhanaan dan kejelasannya. Tube Map memungkinkan jutaan penumpang harian London memahami jaringan kereta bawah tanah yang luas dan kompleks. Sejarah peta ini dimulai pada awal abad ke-20. Saat itu, jaringan kereta bawah tanah London semakin berkembang dengan banyak jalur yang berbelit-belit. Penumpang kesulitan membaca peta geografis biasa yang menunjukkan posisi nyata stasiun. Pada tahun 1931, seorang insinyur muda bernama Harry Beck memperkenalkan ide revolusioner, yaitu menggambar peta bukan berdasarkan jarak sebenarnya, tetapi berdasarkan hubungan antar stasiun. Jalur digambar lurus, sudut hanya 45 atau 90 derajat, dan setiap stasiun diberi jarak yang sama. Hasilnya, peta menjadi jauh lebih mudah dibaca dan dipahami. Beck menekankan kesederhanaan visual. Warna berbeda digunakan untuk setiap jalur, dan nama stasiun ditulis dengan jelas. Bentuk peta ini tidak mencerminkan peta geografis London, tetapi fokus pada alur perjalanan. Dengan begitu, penumpang bisa dengan cepat mengetahui bagaimana berpindah dari satu jalur ke jalur lain tanpa kebingungan. Konsep ini sekarang diadopsi oleh banyak sistem transportasi di dunia. Tube Map bukan sekedar alat navigasi, ia juga mencerminkan budaya dan sejarah London. Jalur lajur yang berwarna cerah, stasiun ikonik seperti King's Cross dan Oxford Circus, hingga simbol lingkaran merah yang terkenal, semuanya membentuk identitas unik kota. Peta ini bahkan menjadi objek koleksi, muncul di poster, buku, dan merchandise, sekaligus menjadi inspirasi bagi desainer grafis dan perencana transportasi. Selain estetika, peta ini juga terus berkembang. Setiap ada jalur baru, perubahan stasiun, atau penyesuaian jaringan, peta diperbarui agar tetap relevan. Teknologi modern ini memungkinkan versi digital dan interaktif, sehingga penumpang bisa merencanakan perjalanan secara real-time. Meski begitu, desain dasar Harry Beck tetap menjadi acuan karena kejelasan dan kesederhanaannya terbukti bertahan puluhan tahun. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. 93 FM Radio Suara Madiun.

93 FM PPL Radio Sarama dan baik sahabat mengulang yang tadi sudah kita hadirkan untuk Anda semuanya ya, bahwa nanti di pukul 18 atau di pukul 6 sore nanti ada satu atraksi atau juga kebudayaan yang tergabung masih di program acara kami, yaitu di Madiun Menari. Jadi nanti akan ada sekitar 5.000 para penari yang akan menari di kawasan Palawasi Center atau PSC. Ya baik sahabat, dan tarian ini ada namanya adalah Beksan Parisuko. Ini adalah tarian khas Kota Madiun dan ini karya seniman lokal, itu ada Ibu Ninik Sulistiyawati yang menggambarkan rasa syukur dan juga kegembiraan masyarakat atas tradisi bersih desa serta panen padi. Dan untuk sahabat semuanya, sekali lagi bagi sahabat yang ingin menyaksikan tari Beksan Parisuko ini atau juga Madiun Menari di tahun 2026 ini, untuk area parkirnya kita akan hadirkan juga di kesempatan sore hari ini. Jadi untuk para peserta diimbau untuk diantar atau mengutamakan transportasi online mengingat keterbatasan lokasi parkir. Kemudian untuk para peserta kelompok pelajar ini dengan tempat sekolah yang tidak jauh dari lokasi Kota Madiun Menari ini, silakan nanti bisa memarkir kendaraannya di sekolah masing-masing sahabat ya. Kemudian untuk area parkirnya ada di blok A dan juga di blok B. Ini di Palawan Business Center atau di PBC, Palawan Business Center atau PBC. Kemudian ada di cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur atau Cap Dindik. Kemudian di Java Parkir Area, ini ada area parkir di Jalan Jawa. Kemudian halaman SDN 1 Kartoarjo dan terakhir ada di halaman SDN 5 Madiun Lor. Kemudian untuk blok C dan D, ini Jalan Merapi dan Jalan Semeru. Jadi untuk parkir semuanya ini ada yang gratis, ada juga berbayar ya. Jadi silakan nanti sahabat yang kalau pengen tidak membayar bisa diparkirkan di tempat-tempat yang mungkin memang digratiskan ya. Jadi ada mungkin di sekitar tempat-tempat itu nanti akan ada berbayar ya. Jadi silakan nanti sahabat juga mohon bisa memaklumi dan bisa tersegeranya gelaran Madiun Menari 2026 ini dengan sukses ya. Sekali lagi nanti jangan lupa kita datang bersama-sama, kita saksikan bersama-sama di program acara Madiun Menari di tahun 2026. Dan nanti juga kita akan live secara langsung ya, bahwa Madiun Today juga nanti akan berikan yang terbaik untuk Anda semuanya. Kita akan juga live IG dari Pemerintah Kota Madiun atau juga dari RPPL Radio Suara Madiun, dan juga nanti Radio Suara Madiun sendiri akan hadirkan juga live secara langsung. Jadi nanti bisa sahabat saksikan ya, kalau di kanal YouTube bisa melihat secara langsung gelarannya. Namun kalau di radio 93 FM hanya kita ambilkan audionya saja. Jadi untuk sahabat semuanya, jangan kemana-mana, kita ikuti bersama nanti di pukul 18.00 atau di pukul 6 sore, ada Madiun Menari 2026.

0: only on 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 29 Agustus 1825, Portugis secara resmi mengakui kemerdekaan Brasil. Traktat Rio de Janeiro adalah sebuah perjanjian antara Kerajaan Portugal dan Kekaisaran Brasil yang ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 1825. Traktat ini mengakui Brasil sebagai sebuah negara merdeka yang secara resmi mengakhiri Perang Kemerdekaan Brasil. Kemudian 29 Agustus 1958 merupakan kelahiran penyanyi Michael Jackson. Michael Joseph Jackson lahir di Gary, Indianapolis, Amerika Serikat pada 29 Agustus 1958 dan ia meninggal dunia di Los Angeles, California, Amerika Serikat pada 25 Juni 2009 dalam usia ke-50 tahun. Michael Jackson adalah seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat. Ia terkenal sebagai The King of Pop dan mempopulerkan gerakan dansa moonwalk yang telah menjadi ciri khasnya. Album Thriller yang dirilis pada tahun 1982 menjadi salah satu album terlaris di dunia dengan penjualan melebihi 104 juta kopi. Selanjutnya 29 Agustus 1976, lahirnya vokalis band Naif, David Bayu Dananjaya, lahir di Kota Solo, Jawa Tengah 29 Agustus 1976. Ia kini dikenal sebagai David Naif, sang vokalis dari band Naif. Karir David berawal ketika mendaftar sebagai mahasiswa desain grafis di Institut Kesenian Jakarta pada tahun 1994. Dan di sanalah ia menemukan kawan-kawan yang kelak bergabung menjadi grup band Naif.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Mengapa cuaca dingin, biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya. ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
5: Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Madiun dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji

0: man bila zawali,
1: ya mu'minan bila zawali,
0: ya mubdian bila misali,
1: ya mubdian bila misali,
0: falakal hamdu,
1: falakal hamdu,
0: wal minnatu,
1: wal minnatu,
0: wasyarafu,
1: wasyarafu,
0: ala kulli hal, lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 96 baris kaping kalih saking inggil. Wa khasirat shafqatu 'abdin lam yaj'al lahu min hubbika nasiban. Wa khasirat lan rugi apa sokotu abdin dagangane kawula lam yaj'al kang ora ndadekaken sapa abet kawula wau lahu keduwe abet min kubika saking demen panjenengan ora ndadekake nasiban ing bagian. Terus menawi wonten kawula ingkang ibadah dumateng panjenengan Gusti kok mboten enten bagian rasa tresna dhateng panjenengan menika anggenipun ibadah namung pikantuk kapitunan hubbullahi utawi demene Allah Ta'ala li abdihi maring kawulane Allah wa ya hubbullah iku rahmatuhu rahmate Allah lahu maring abad wasana uhulan oleh memuji ngalem Allah hu ing abad alayi ing atase abad wa ihsan uhulan tegese oleh maringi Allah maringi kebagusan Allah maringi ilahi maring abad. Nah suwali ewa hubbul abdi utawi cintane kawula li robbihi maring pangerane abad azza wa jalla iku ta'atuhu ta'ate abad wa muwafaqatu amrihi lan oleh nyocoki perintahe Allah ing abad wa ta'zimuhu lan oleh ngagungaken kawula ing Allah wa haibatuhu lan tegese wedine kawula ing Allah. Nek ningali niki bilih hub cinta cinta panjenengan niku bisa berarti cintane kawula dhateng panjenengan bisa berarti cintane Allah dhateng kawula cintane panjenengan Allah dhateng kawula. Terus menawi wonten kawula kok sampun pikantuk bagian cintanya Allah kepada dia utawi sakwalike diberi kesempatan oleh Allah untuk mengungkapkan cintanya kepada Allah. Iku jenenge hubbul abdi li rabbihi. Berupa kesempatan taat, berupa kesempatan menuruti perintah, berupa kesempatan mengagungkan Allah. Atau mungkin sebaliknya. Ada seorang hamba menerima rahmat Allah, menerima laku baik yang memunculkan pujian dari Allah, menerima jasa dari Allah. Itu artinya hubbullah li'abdihi, cinta Allah kepada hambanya. Kalau orang beribadah kok tidak dapat kedua-duanya itu atau salah satunya, cintanya bukan ibadahnya bukan karena cinta kepada Allah atau ibadahnya tidak disadari bahwa itu cintanya Allah kepada dia, maka ibadah yang begitu itu rugi. utawi cinta al-mudhofu kang disendhekaken kang dimudhofne disendhekaken ilal kafi maring dhamir kaf hubbuka ka kaf niku maksude panjenengan. Kata-kata cinta yang disandarkan kepada kamu Allah, cintamu itu bisa berarti mencintaimu, bisa berarti cintamu padaku. Wal hubbu tawi kata al hub cinta al mudhofu kang disendhekaken ilal kafi maring dhamir kaf ka fi qawlihi ing dalem dawuh kiye muallif min hubbika lafal min hubbika iku yahtamilu memper apa anudhofa arep yen to dimudhofaken apa al hub dimudhofaken ilal fa'ili maring fa'il wa ilal maf'uli malan maring maf'ul dan dilek fa'il niku berarti cintanya Allah kepada dia. Tapi lek di sendeknya tenggene maf'ul berarti cintanya hamba kepada Allah. Wa zahir utawi kang jelas iku kaunuhu anane hub anane cinta iku mudhofan dimudhofaken ilal fa'ili maring fa'il itu cintanya Allah kepada hambanya. Di anahu krono sak temene mudhof ilal fa'il menyandarkan cinta kepada Allah iku ablagu luweh ngepol wa amdakulan luweh memuji wali anna mahabbatallahi lan krono sak temene cintane Allah Ta'ala li abdihi maring kawulane Allah iku aslu mahabbatil abdi. Jadi

paring nasiban ing bagian. Fakot haza, monggo teman-teman merkoleh sopeman, merkoleh ribhat daro ini ing berarti keuntungan dunia akhirat. Wa fazalan merkoleh, lan oleh bagian sapa kawula sapa wong oleh bagian di qurratil ain kelawan antenge ati ning swali wa manutai sapa wong iku haram ngaling-alingi sapa Allahu ing man zalika ing mengkono-mengkono cinta faqad khasirat mongko teman-teman rugi apa sapa tuhu dagangane man. Wabana lan dadi pertelo apa aibuhu cacate man. Wa khaibatuhu lan nelongsone man kecewane man. Niku jelas. Dadi lek enten wong kok ngibadah ora karena cinta, pasti akan kelihatan cacat. Apalagi niate ngibadah nandangi perintah Allah ora krana demen ing Allah ning krana arep njaluk ijol. Jenenge wong njaluk ijol iku mesti diteliti. Kowe dodol mesti diteliti, nek cacat dibalekne. Ijol cak, mosok ngene, rokoke penceng ngene. Mesti golek sing apik. Ibadah kok dasare krana krana pengen golek ganjaran karo Allah. Ya karo Allah diteliti tenan, lha apik ta ora kok njaluk ganjaran. Elek ya ora diganjar. Tapi lek dasare krono cinta manusia hambanya cinta kepada Allah dan memang Allah mencintai hambanya, yaitu enggak ada hitung-hitungan. Kurang sidik-sidik ya di ngapura wong cinta. Wa fi ba'dil kutub raniku tetep ing dalam setengah piro-piro kitab al-munazzalati kang diturunaken ala ba'dil anbiya yang ngatasi setengahnya piro-piro nabi. Ya abdi utawi ono dawuh ya abdi. Ya abdi hu irkaulo insun. Ana utai insun Allah lakamaring siraiku muhibbun demen. Butuh bukti. Nah aku demen kowe. Buktine wis akeh banget. Koe saleh ora iso apa-apa tak paringi iso. Koe ora duwe apa-apa tak paringi duwe. Malah akeh banget sifat-sifatku sing tak pasrahne sliramu. Nah, mula sangka kuwi fa bi haqqi alaika. Fa bi haqqi mongko kelawan hak ingsun alaika wajib ngatasi sira. Krana kowe wis duwe utang cinta. Aku cinta kepadamu dan aku sudah membuktikan cintaku itu, maka kamu harus membalas membuktikan cinta itu kepadaku. Fa bi haqqi mongko kelawan hak ingsun alaika ing atase sira kun ana sapa sira li maring ingsun Allah iku muhibban wong kang seneng. Eh kawulaku, aku wis cinta karo kowe, saiki baru kowe sing kudu mbuktekno cintamu. Mula lek kowe tak perintah ya budhal. Soal tak wales apa gak wales iki urusan. Apa kowe ora percaya aku demen karo kowe. Jenenge wong demen iki ora ngweyen kuwi. Malah lek perlu salah satu ciri orang bercinta adalah pemberian yang sebesar apapun dan sebaik apapun itu tidak berharga bagi yang memberi. Ya maaf hanya ini yang bisa saya berikan. Padahal wakeh. Semono gos wali wak sing cinta diberi orang yang mencintai menerima pemberian sekecil apapun itu menjadi sangat berharga. Jane yo ming ya la opo yo ming kertas sak suwek. Tapi wong sing ngekeki wong sing dicintai itu menjadi sangat-sangat berharga. Dislempet nang ndek popiah. Dijaluk kancane ora oleh. Ora oleh mas yo kertas suwek dijaluk kancane. Raulah itu tidak sudah kaulah. Padahal itu ya hanya kertas saja. Tapi karena itu pemberian dari sang kekasih, maka itu menjadi sangat-sangat berharga.

Kukiya den riwayataken an ba'dihim saking setengah ulama anna usah temene ba'dihim kukola dawuh sapa ba'dihim ishtaraitu jariatan fasami tuha fi satri laili wa hiya taqul ilahi ilahi bi hubbika iyaya illa ma ghafartul ghafartali fakultulaha latakuliha kaza walakin kuli bihubbi iyaka fakalat ya sayyidi bimahabbatihi iyaya manna alaya bil islam wa aikadhani li ibadatihi wa kasirun min ibadihi yanam istaro itu tuku sopo ingsun jariatan ing budak wadon fasamitu mongko ngrungu sapa ingsun ha ing jariah bisa trilaili ing dalam tengah wengi iso bengi ndek etang donga munajat aku krungu munine munajat ngene wa ya hale utawi jariah iku takulu ngucap sapa jariah ngucape munajate ilahi bihubbika iyaya illa maghfartali ilahi jo pangeran kula bihubbika demi cinta panjenengan iyaya ing kula Gusti demi cinta panjenengan dateng kula Gusti illa maghfarta kejaba mesti ngapura panjenengan li dateng kula Gusti demi cinta panjenengan dateng kula panjenengan mesti ngapura kesalahan-kesalahan kula fakultu mongko ngucap sapa ingsun laha maring jariah isuke tak kandhan latakuli hakadha latakuli aja ngucap sira wong wadon jariah hakadha kaya mengkono kuwi lek ndonga aja ngono walakin kuli tetapi ngucapo sira wadon bihubbi iyaka ngono lho aja kok bihubbi ka iyaya demi cinta panjenengan dateng kula tapi ngomongo keranten kula cinta dateng panjenengan Gusti mbok nggih panjenengan ngapunten dateng dosa kula ngono mature lah kok jawab fakolat mongko jawab sapa jariah ya sayyidi tuan bimahabati iyaya wong pun kok pun nyoto niku kok bimahabati kelawan sebab cintane Allah iyaya dateng kula mana wis paring anugrah alaya sapa sapa pangeran alaya dumateng kula paring anugrah bil islami kelawan islam lho niki lak kanten cinta lek mboten cinta nggih mboten dikai kesempatan teng islam wong nyatane kathah sing mboten uman islam lah kula niki sik dibagihi islam wa aiko dolan banjur nangeaken sapa mau sapa sapa bendoro sapa Gusti Allah wa aiko dolan nangeaken sapa Allah ni ing kula ing ibadatihi krana kangung ibadah dateng Allah lek mboten cinta mosok kula bengi-bengi ditangeake anane kula ditangeake saged ngibadah ning mergi Allah cinta dateng kula wong wa kasirun lan kathah wa kasirun iku akeh min ibadatihi saking pira-pira kawulane ini ibadi saking pira-pira kawulane Allah niyamun utahe pira-pira kang padha turu sing kathah tiyang-tiyang niku sami tilem nggih kula kali Gusti Allah ditangekke ken ngibadah berarti niku Gusti Allah niku ngesir kula boten kok kula sing ngesir Gusti Allah qala dawuh sapa Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu innallaha saat menegusi Allah azza wa jalla iku layu hibu yaktine cinta demen sapa Allah ala abda ing kawula hatta yablugo sehingga tumeka min hubbihi saking cintane Allah lahu maring abet ayakula utawi tumeka
an yakula ingin to dawuh sapa Allah lahum maring abet isna masyita faqad ghafartu laka. Krana saking demene Allah ning kawula sampe Allah iku dawuh isna agawe yo sira kawula maing apa sita kang karep sapa sira faqad ghafartu mongko temen-temen wis ngapura sapa ingsun laka kadhewe sira. Niku cintane Allah dhateng kawula niku sampe ngoten niku. Kesalahan pun tidak dianggap salah karena Allah sudah kadung cinta. Kalau tuh ada kesalahan, apalagi orang yang salah itu mau mohon maaf, maka Allah mengatakan enggak salah. Umpamanya takdirku ngono piye nek. Ngene iku lek Allah cinta. Tapi lek Allah ora nibane cintane. Enek wong kok digawe dosa terus karo Gusti Allah. Dia muni ngene Gusti, mosok mboten di ngawura. Kula ngaten ngeten iki nggih takdir sampean. Ya takdir takdirku, tapi sing kepotokan lakoni lak kowe. Nyatane sing lakoni kowe sing disiksa kowe. Sing lakoni maling sapa? Kowe ta aku. Ya kula lah iya sing lakoni maling kowe sing diketak. Nah, tapi niku takdir panjenengan. Lah sing nakdir aku ya sakarepmu to. Iku lek wong nek diajukno ning gone pengadilan Allah sing kaya ngono ora enek sing iso mbantah. Ya sakarepku. Kowe kan gak gaweanku. Jenenge gaweanku kuwi ya arep tak deleng piye terserah aku to. Apa tak deleng neraka, tak deleng swarga sakarepku. Ya kowe gawe botol, sing gawe botol sapa? Kowe. Lah terus kata botol karep ditumpuk ning sawah, apa arep digotong ning omah, kok ya terserah sing duwe botol. Apa iso botone protes? Ya ora iso. Lah dini kok enek botol. Dicekel karo sing gawe. Lho ngono. Terus disik-isik, dilus-lus karo sing duwe botol kuwi. Terus dicat karo sing duwe boto, terus dijelen ning dhuwur meja dadi asbak. Nah, kuwi ku persoalane kan mergo pancen sing duwe boto ngesil. Nah, mula lek enek wong kok wis disir karo Gusti Allah, dadi wong Islam, dadi wong iman, kudune wis kudu matur nuwun. Soale upama Gusti Allah iki ora ndeleh kowe ning Islam ngono ya oleh-oleh ae ora nek sing iso protes. Allah kuwi nibane apa ae tetep adil. Nibane apa ae tetep adil. Mula lek wis dicintai karo Allah taala, itu tidak ada kesalahan ini. Ilahi. Nih terusipun munajat. Ilahi duh pangeran kula. Amarta perintah panjenengan dirujuki kelawan bali ilal asari maring ngeramut pinten-pinten labet. Mula farji mugi mbalekaken panjenengan ing kula ilaiha ing asar. Asal panjenengan mbalekaken bikiswatil anwari kelawan sandangan padange ati. Wahidayatil istibsori lan kelawan pituduh peningale ati. Hatta arji asinggo bali sapa kula ilaika dateng panjenengan minha saking asar kamadakaltu kaya oleh mlebu kula ilaika dateng panjenengan minha saking asar oleh mlebu masuna sirri khalidin reksa atine anin naduri saking ningali ilaiha maring asa wa marfu al himati langkang den luhuraken himae den unggahaken perhatiane diunggahno anil iktimadi saking tetanggenan alaiha ing atase asar. Innaka satemene panjenengan ala kuli saya ini ngatasi saben-saben suwiji-wiji
niku qadirun kuasa. Gusti, Gusti, panjenengan menika merintah dateng kita sedaya niki supados dados khalifah wangsul tenggene labet panjenengan. Niku perintah panjenengan. Perintah supaya matur nuwun ning bapak ibu, supaya bergaul sing apik karo tangga lan kanca, sak teruse niku perintah panjenengan. Mula menawi panjenengan niki kedah kelampahan kula wangsul mboten madhep panjenengan tapi madhep dateng asar. Labet damelan panjenengan Gusti. Mbok nggih kersa panjenengan anggenipun mangsulaken menika kelawan sandangan padange ati lan pituduhe mata ati. Sehingga nalika kula mbinjing wangsul dateng panjenengan ninggalaken dunya niki, niku nggih resik kados nalika kula mlebet dateng panjenengan kanthi kareksa manah kula mboten perlu ningali dateng dunya niki. Mboten perlu kumandhek kumantil tetanggenan dateng dunya niki. Mergi lek sing ngatur ngoten niku panjenengan saged mawon awake teng dunya tapi mboten ana butuhe namung panjenengan. Awake teng dunya tapi mboten demen dateng dunya. Menawi toh ngurusi dunya menika semata-mata karena tugas, mboten krana demen dateng dunya. Lah ngatur ngoten niku manah ingkang terjaga ngoten niku menawi ingkang jaga panjenengan. Menika gampil Gusti, kraten innaka ala kulli syai'in qadir. Satemene panjenengan menika kuwasa terhadap segala sesuatu. Ala asar. Terus munajat ingkang menika jatosipun nggambaraken proses. Prosesipun tiyang suluk. Terus tiyang suluk menika modalipun kedah ninggal dunya. Begisi ninggal dunya niku mboten bergantung, mboten berpijak dumateng dunya niki. Atine mboten mandeng dunya. Himmah cita-citane mboten merhatekno dateng dunya. Manteng konsentrasine atine namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nanging tiyang sing pun suluk niku nggih tetep nggawa perintahe Allah supaya tetep merhatekno dunya. Niki sing angel teng mriku niku. Wong niku lek kepengin usul teng Allah kudu ninggal dunya. Tapi krana menungso niku duwe tugas kali Allah Subhanahu wa taala kan wangsul. Kon mulih ngurusi dunya. Lah sing disuwun kali Syekh Ibnu Athaillah niki wangsul nggih wangsul Gusti. Wangsul mulo teng dunya niki saged to tetep padha. Kaya dene nalika kula sowan panjenengan rumiyin saged usul dateng panjenengan menika kranten siri manah kula panjenengan paringi terjaga mboten gampang kepilut kemantil dumateng dunya. Nah niku perintah. Dadi nalika kula sik niki lek digambarno wong salat. Nalika kula tasih nyambut damel panjenengan nimbali Allahu Akbar Allahu Akbar. Akhirnya sedaya pendamelan kula anggap kecil. Karena pendamelan sedaya niki kecil urusane kali dunya ino, kula lajeng berangkat wudu resik-resik. Lajeng nyebut-nyebut asma panjenengan, lajeng kula nyebut-nyebut ayat waosan-waosan Quran panjenengan. Akhirnya kula panjenengan kula niki saged ngraosaken kehadiran panjenengan teng lebete salat. Nanging kenyataane sak sampunipun salat panjenengan merintah supados fa idza faro tafan sab. Nek pun rampung kan menteng-teng maneh nek nyambut gawe. Wangsul nyambut damel Gusti panjenengan tugas. Tapi sing kula suwun ampun ngantos pendamelan kula menika
pendamelan sing nglalekaken panjenengan. Saketo anggen kula sowan wangsul, anggen kula wangsul teng donya ngurusi pendamelan malih mboten sami kalih nalika dereng salat wau. Anela idza wa idza fa idza qudiyatus fa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi jami'a wa dzkurullaha katsira la'alakum tuflihun. Wonten insyaallah. Nggih, bener ngono. Surat Jumat. Idza qudiyatis salatu lek wis rampung apa as-salatu salat fantasiru fil ardi. Gumelaro ning bumi. Kok kon bali neh ha? Balik nek bar salat susah kon gumular teng jawab tahu min fadlillah goleke kanugrahane Allah tapi wa zkurullaha katsira iling Allah sing akeh lah iling Allah sing akeh niki sing jenenge teng mriki digambarne kiswatul anwar wong nyambut gawe kok atine pangkai iso pikir niku jenenge oleh kiswatul anwar sandangan padange ati dah ini sing disuwun ngene iki. Merkila ati ini kumpun padang krono zikir jantungnya pun barengan karo asmane Allah pun otomatis ubeng-ubengane pikiran teratap-teratapane ati kaitan-kaitane utek kula panjenengan oleh mikir niku mesti terkait kali keindahan kebenaran keindahan pantulan sifat jamali Allah kebenaran sifat kekuasaan dan kekuatannya Allah. Nah, dengeri kuniku jenenge masunusiri. Masunusiri. Al-Asar utawi piro-piro labet. Halatikang amaro. Umiro kang diperintah sopal abdu kawulo. Diperintah dirujui kelawan Bali. Bali ilaiha maring asar ba'da wusuli sause wusule kawula ila sorihil ma'rifati maring pertelane kemakrifatan wa kholisi tauhidi lan murnine tauhid iku ya utawi asar iku almakunatu pira-pira barang kang ana. Jadi kembali ke asar itu artinya apa? Artinya setelah usul, setelah dia memahami kemakrifatan yang nyata, setelah dia salik itu sampai kepada kholisis tauhid, kemurnian tauhid, dia diperintah oleh Allah untuk kembali ke makunat alatikang yalzamu. Alat ikang yalzamu kang wajib hu ing abet idha talab basa yalzamu kang mesti hu ing abet idha talab basa tekalane menganggu biar kelawan abet opo hakun hak awya kunu utawa ana iku lakedi abet fiha ing dalem asar apa manfaatun manfaat wa hadzun lan bagian. Jadi sing dimaksud asar abet niku nggih niku kahanan niki sing ning jurune kahanan niku nggih si kawula kelawan nganggo makunan kelawan gunane donya kelawan ngerasa senang dunia kelawan mengatur dunia ini akhirnya piyambake selalu terus memakai sandangan kebenaran dan terus dia selalu mengeluarkan kemanfaatan penak omong ngeten sing dicontokne sing penak wong niku lek lali Allah ngelak barang sawah ngulak saat ini mboten eling Allah niku
nyekel kendi utawa ngombe banyu niku mak glek niku pun mboten enten nilaine napa-napa kejaba ming dorongan ngelak pengin ngombe niku wong sing balik teng dunya ngurusi dunya ngombe banyu ning dunya tapi pendorong lakon ngombe banyu niku wau peteng mergo piyambake namung didorong oleh sifat kebinatangan. Jenenge kewan ini ora usah wong, kewan iku anggere ngelak golek ngombe agar lesu golek pangan. Kalau dorongan tumindak makan atau minum itu hanya karena ngelak golek ngombe, luwe golek pangan. Niku peteng. Nah. Tapi lek wong niku balik teng dunya makunan iki kok nganggu sandangan hak, nganggu sandangan hak, nganggu sandangan hak itu apa? Pancen banyu iki banyuku siji. Karo Allah Subhanahu Wa Taala pancen diparingi banyu iki loro. Nomor telu, banyu iki kudu tak manfaatne kanggo ibadah ning Allah Taala. Nomor papat, sadar ngrasakno lek banyu sing teko ning ngarepe dheweke sampai kena diombe niku murni peparinge Allah. Lek niku saged ngoten niku jenenge wong niku oleh kiswatul anwar. Akhire fasalallahu taala fasala mongko nyuwun sapa si ge mualif Allah taala ing Allah taala an yarji'a ingin tombale akan sapa Allahu ing balakan sapa Allahu ing mualif dibalekaken ilaiha maring dunya tapi balike ala halatin syarifatin ing ngatasi tingkah kang mulya tingkah kang utama kan beda to wong lek ngombe glok kaya sapi. Tapi lek arep ngopi bismillahirrahmanirrahim. Lek muni bismillah sampai tekan jero ati tenan, sadar. Lek senajan banyu ming sak ceguk, sak gelas. Iki lek Allah ora paring ibarate. Senajan wis ana banyune, tapi lek karo Allah ora dijatahno mlebu ning lambiku, mlebu ning cangkemku. Banyu kuwi delalah ya ora iso mlebu. Wis mlebu ritek bali. Mutah. Lho, kok iki ngombe ora balik, ora mutah. Jur sadar kalau ini adalah kiriman tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka minum itu menjadi sangat berharga. Itu namanya masuk dalam kategori halatin syarifah. Suasana tingkah sing mulya. Mudhoddatin kang berlawanan lil halati maring tingkah alati kang kana kang ana sapa mualif ana iku ala ya tetep ing atase halah syarifah halah mudodah wau halah mudodah qabla suluki sadurunge suluk. Jadi sing disuwun Syekh Ibnu Athaillah Kiswatul Anwar niki ngene iku tingkah mulya niku wau duduk tingkah sing sadurunge suluk wa huwa kaumuhu maksuan bi kiswatil anwari wa huwa utawi halatun syarifah iku kaunu anane mualif iku maksuan den sandangi bi kiswatil anwari kelawan sandangan pepadah wa ya utawi anwar iku anwarul yakini pira-pira padange keyakinan wa muayyad dan lanten kuataken dikuataken bihidayatil istibsari kelawan pituduh istibsar pituduh ningali nganggo ati apa kuwi wa ya utawi hidayatul istibsar to anwarul yakin iku al ilmu ar-rasikh kang tumancep almatinu kang kuat faida roja moko tetkalane wis bali sapa al abdu kawula
ilal asari maring piro-piro labet. Labet sini maksud labet ing dunya niki jenenge labet. Ilal asari maring labet ngene ku dunya. Oleh bali ala hadzal uslubi ngatasi iki aturan. Wal mi'yar lan ukuran lam tu asir. Mongko ora mempengaruhi apa asar fihi ing dalam labet. Lenten tiyang ngadepi donya niki kok aturane atine panggah kegubel pikir, pikirane tansah tafakur mikir-mikir nandangi lakon donya niki piyambake mboten bakal kenek labete donya, mboten gampang kepilun melok katut ruwet-ruwete donya. Ngene iku tiyang sing duwe ilmu rosih. Ilmu sing masuk ngresep teng mendarah-mendaging. Ilmu sing pun kuat prinsipe. Ukuran-ukurane nganggo ukuran syariate Allah sing boten kena dinyang malih. Tiyang sing model ngoten niku lampu asir fihi. Labete dunya mboten bakal mengaruhi piyambake. Walam tak kuzlan orang alap. Orang alap sapa si dunya asar minhu sake abet. Maka dunia ini tidak lagi merepotkan dia. Bukannya dia yang melayani dunia, tapi dunia yang melayani dia. Mergo likamali kurriyatihi. Krono sampurnane kemerdekaan si abad merdeka anha saking dunia niki, karena dia sudah merdeka, sudah tidak terjajah lagi oleh dunia. Kehadiran dunia dia tidak demen, hilangnya dunia dia tidak susah. Ketekan duit ya orang jenggileng terus menerus, ditinggal duit ya orang ngengkleng susah terus menerus. Lek ana duit dimanfaatne sak api-apike, lek ora ana duit disyukuri mergo gak repot awake. Niku-niku wong sing manggon ning dunya rujuk ilal asar, tetapi oleh rujuk niki bikiswatil anwar, nganggo sandangan sing madangi, sandangane ati sing terus menerus ngene iku anwarul yakin, hidayatul istibsar, al ilmu rosih. Niku sedaya saged tercapai liwat zikir. Mergi Allah Subhanahu wa taala lendawake fasalu ahla dzikri ing kuntum la ta'lamun. Kowe iku takono meguruwa ning ngene wong sing ahli zikir, lek kowe kabeh durung ngerti hakikat kehidupan iki. Wakanalan ono apa rujuhu oleh bali si mu'alif abad, oleh bali abad ila maulah umaring bendare abad iku fima ali amrihi, fima ali amrihi ing dalem gon baline perkarane abad iku fimis liduhulihi ing dalem sepadane oleh mlebu abad fiha ing dalem ing dalem dunya mang alai ing atase Allah fibtidai amri suluki ing dalem kawitane perkara suluke si abet masu nasiri iku. Oh berarti kekhabaren wa kana lan ana apa rujuhu baline abet ila maulahu maring bendarane abet fima ali amrihi ing dalem nggon baline abet fi misli dukulihi ing dalem sepadane oleh mlebu abet fiha ing dalem asar alahi ing atase Gusti Allah fibtidai amri suluki ing dalem kawitane perkarane suluki abet iku masuna sirri wus den reksa atine direksa atine anin nadzuri saking ningali merhatekake ilaih maring asa biainil istiksani
kelawan pandangan milang-milang bagus memandang kepada dunia dipandang yang baik sehingga menyenangkan gitu itu tidak ada terjaga tidak sampai begitu marfu al-himmati turwongkang dan luhurakan cita-citane diluhurakan cita-citane anil iklimati saking gumantung anil iklimati saking gumantung tetanggenan alaiha ing atasi dunya binawalin ing dalem merkoleh peparing au ihsanin utawa tegese peparing terus menungso niku lek wangsul dhateng Allah Subhanahu wa taala niku mengke kali Allah taala kengken wangsul teng dunya malih nggih ngurusi dunya tapi beda lek wangsul berangkat dhateng Allah niku ninggal dunya karena panjen kudu meroses ati ati ini kudu terjaga saking memandang dunia ini sebagai yang baik hatinya harus terjaga jangan sampai nganggep dunia ini apik juga himmahnya harus terangkat nek gundelan pedoman ojo meng pedoman sing ngisor-ngisor pedoman barang sing montang manting yaitu dunia tapi pedoman gumantunge namung Allah Subhanahu wa taala baik itu diberi atau tidak diberi baik itu menyenangkan atau tidak menyenangkan maka dia tetap hanya gundelan iktimat bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala upama apik ndek ya ora kepencut bajur lali upama elek ndek ora susah bajur putus asa ora wong sing berangkat suluk kemuji Allah niku duwe sifat masunu sirri atine terjaga nomor loro istibsar istibsar terus ngangen-ngangen nomor telu marfuul himmah marfuul himmah nomor papat kiswatul anwar lah nalika budal suluk nggih padhang kaya ngoten niku mergo didudut kali Allah Subhanahu wa taala ning nyatane secara realitas selama wong iku sik dereng mati tetep oleh tugas ngurusi dunya niki mergo dadi khalifahe Allah Subhanahu wa taala cuma sing disuwun lek pun bali teng dunya niki balike nggih tetep balik padhang malah mboten padha karo budal kita sing sok-sok peteng barang tapi lek sing disuwun niki balike nggih tetep padhang tur madangi maringi pitutuh dhateng masyarakat waqot takot dama lan teman-teman ustisi apa hadal makna iki makna hadal makna iki makna inda kauli yono sandingi dawe iki mu'alif wa inna zalu ila sama il hukuk al ardil kudud ila akhirini fa inna zalu mongkolamun podo mudun sopong alisi ma'rifat ila sama il hukuk maring langite piro-piro kewajibane Allah al ardil khudud utawa marang bumine kepentingan ngurusi masyarakat tapi karo-karone niku berdasarkan pitutuhi Allah Subhanahu wa taala sehingga wong niku wong sing makrifat sing kaya ngoten niku tetep boten gampang kepilut boten gampang kegubel boten gampang kebulet ngurusi dunya. Nah, niki Pak Ina Nazalu halaman napa? Ngene surate Syekh Ibnu Athaillah. Ngene Syekh Ibnu Athaillah. Pak Ina Nazalu ila sama'il hukuk au ardil huzud fabil izni wa tamkin wa rusuhi fil yakin bahasane ganti malih kita ngeriki bahasane yang ngeriki kiswatul anwar kali istibsar kali masunu sirri
kali marfu'ul himmah anil iktimad. Sifatnya niku. Jadi wong sing suluk pun wusul dumateng Allah Subhanahu wa taala niku lek dikongkon balik malih teng samail hukuk. Artinya dia ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak ngurusi dunia, tetapi sekali-kali hanya mengurusi kewajiban dari Allah, atau dia oleh Allah taala ditugasi turun sampai kepada kepentingan masyarakat. Sehingga kadang-kadang ya kudu ngladeni kesenengane masyarakat, tapi itu semua dilakukan karena izin. Karena izin. Lek sing sak kula panjenengan sing rada cetek-cetekan gampangane iso kabeh tumandang tumindak lakon apa mawon sampai sing cara hukum fikih niku ngarane mubah wenang. Tapi sak saged-saged kula panjenengan nyuwun supaya lakon mubah, lakon wenang niku wau bebarengan kalih padhange ati, sehingga lakon mubah lakon wenang niku berfungsi sebagai napa nglakoni perintah Allah Subhanahu wa taala. Mangan niku lek dasare krana nglakoni perintah, berarti mangan niku mangan krana perintah. Nah, buktine gampang lek buktekno. Buktekno niku napa? Angger panganane enak kok yo biasa, panganan ora enak panggah mangan. Lah niku tandane lek mangane krana perintah. Tapi lek panganan ora enak terus halah sentra kudu mangan aku. Nah ora kudu mangan. Kok cucu-cucu. Ora kudu mangan terus aja dipaksa mangan aku gah. Berarti niku pomongko gelem mangan ora krana perintah, tapi krana demen senenge awake awake dhewe. Kata niku dadine boten oleh bagian kiswatul anwar, tetapi oleh bagian angah-angah hati. Oleh sing sak tingkat kula sampeyan. Jadi kiswatul anwar kali hidayatul istibsar niku sing paling rendah paling gampang arep mangan maca bismillah, bar mangan alhamdulillah, bar dosa astagfirullah. Arep nandangi lakon sing apik la haula wala quwata illa billah. Atine madhep ning Allah nyenyuwun tansah nyenyuwun dateng hidayah pitulunge Allah Subhanahu wa taala. Intine niku mawon. Lah tapi nggih ampun terus dijujuk wonten tok. Nyatane muni napa? Wa mawon karena Allah. Lillahi ta'ala wa lillahi ta'ala. Kan biasa tak krungu ngoten. Monggo lillahi ta'ala. Ya lillahi ta'ala tapi ya perlu diteliti ya. Oleh mumuni lillahi ta'ala itu mang piye apa tah lillahi ta'ala iki? Jure elek-elekan ngono kuwi apa tah lillahi ta'ala kuwi? Aja gegampang ngoten lho kata lillahi ta'ala niku. Lillahi ta'ala wae. Terus maknane lillahi ta'ala terus dimaknani elek-elek adalah ngoten niku jenenge ora karena Allah. Lah karena Allah niku enak ya karena Allah, ora enak ya karena Allah. Allah lah niku jenenge lillahi ta'ala tenan. Ora kok terus elek-elekan lillahi ta'ala. Berarti akhirnya malah niku semacam istilah santri wis kena penyakit lillahi ta'ala malah sembarangan malah elek-elek mboten ngoten. Jadi sing dimaksud teng mriki nandangi napa mambuh niku. Mangan ngombe sampai nyambut gawe sampai napa mawon lah. Tumandang teng asar teng donya niki kudu terus dibarengi kesadaran lek niki perintah saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya saged ngugemi menika. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka anhu sahabat rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal khaira kullahu wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ya man yatil khairu kulluh. Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahimu ya wadud, aghnina bi halalika an haramik wa bi fadlika man siwaka bi ta'atika man syatik. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dhurriyyatana wa ikhwanana talamizana wa man hadara fi majlisina wa man ishtarata fi ma'alimina min ahli al-ilmi wa ahli al-khair. Wala taj'alna wa iyyahum min ahli zayfi wa ahli dayr. Allahumma ja'alna wa iyyahum min al-alimin. Allahumma ja'alna wa iyyahum min al-amilin. Allahumma ja'alna wa iyyahum min al-mukhlisin. Allahumma ja'alna wa iyyahum min alladhina istaqamu la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Birahmatika ya rahmar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah.

Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 93 FM LPPL Suramadiun. Suramadiun.
1: Hai warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.

0: Balai Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di genggaman Anda.
1: Ikan gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.

0: on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 29 Agustus 1825, Portugis secara resmi mengakui kemerdekaan Brasil. Traktat Rio de Janeiro adalah sebuah perjanjian antara Kerajaan Portugal dan Kekaisaran Brasil yang ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 1825. Traktat ini mengakui Brasil sebagai sebuah negara merdeka yang secara resmi mengakhiri Perang Kemerdekaan Brasil. Kemudian 29 Agustus 1958 merupakan kelahiran penyanyi Michael Jackson. Michael Joseph Jackson lahir di Gary, Indianapolis, Amerika Serikat pada 29 Agustus 1958, dan ia meninggal dunia di Los Angeles, California, Amerika Serikat pada 25 Juni 2009 dalam usia ke-50 tahun. Michael Jackson adalah seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat. Ia terkenal sebagai The King of Pop dan mempopulerkan gerakan dansa moonwalk yang telah menjadi ciri khasnya. Album Thriller yang dirilis pada tahun 1982 menjadi salah satu album terlaris di dunia dengan penjualan melebihi 104 juta kopi. Selanjutnya, 29 Agustus 1976, lahirnya vokalis band Naif. David Bayu Danang Jaya lahir di kota Solo, Jawa Tengah, 29 Agustus 1976. Ia kini dikenal sebagai David Naif, sang vokalis dari band Naif. Karir David berawal ketika mendaftar sebagai mahasiswa desain grafis di Institut Kesenian Jakarta pada tahun 1994. Dan di sanalah ia menemukan kawan-kawan yang kelak bergabung menjadi grup band Naif.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
5: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
6: Sugeng dalu, Le.
5: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter men to, Mbah?
6: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi numpake ya kudu banter no, wong anyar.
5: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
7: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
6: Siwon yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
5: Sampahe tak buang sini aja lah, mumpung gak ada orang.
6: Ambune kok ora enak mentah ya? Ambu apa ya ki ya? Ladalah, lah kok enak sampah tau ya? Iki singgua sembarang siapa ya? Le, le, awamu tau singgua sampah iki?
5: Loh, kok ngerti mbah?
6: Ya ngerti toh lele. Kone sampahnya tulisannya jenengmu kok. Ngene ya le, buanglah sampah di tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Sebab bisa ngerusak lingkungan lan kesehatan.
7: Dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir, serta bisa menyebabkan berbagai macam penyakit dan mencemari lingkungan.
6: Wes, saiki ojo dibalerin dah yole. Ora tete kok tulisan to lele.
5: Nggih, Mbah. Ampun.
7: Mulai sekarang, marilah kita membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
3: Buang sampah sembarangan. No way.
7: Ayo dengar suara Madiun.

93 FM BPL Radio Suara Madiun. Halo, apa kabar? Sobat Suara Madiun, selamat malam. Jumpa lagi di malam hari ini program acara kami, yaitu kita akan hadirkan live secara langsung kegiatan yang ada di Balai Kota Madiun atau tepatnya di Jalan Pahlawan Kota Madiun untuk hari ini, yaitu ada Madiun Menari yang tentunya kali ini akan membawa 5.000 sekitar itu ya, 5.000 orang para penari yang tersebar dari berbagai unsur yang ada di Kota Madiun. Baik itu dari OPD, ada juga dari sekolah-sekolah, atau juga dari masyarakat sendiri, atau juga dari kelurahan dan juga kecamatan. Semuanya hadir ya untuk meramaikan program acara kami di Madiun Menari di tahun 2026 yang nanti akan terselenggara di pukul 18 atau jam 6 sore nanti. Ya, dan baik sahabat, untuk sahabat yang tentunya di malam hari ini ya, yang akan menyaksikan secara langsung, bisa datang langsung ya ke Jalan Pris Kemerdekaan ya, carilah tempat di mana sahabat ini bisa menikmati tari-tarian seperti itu. Dan nantinya juga untuk kantong-kantong parkirnya ya, sahabat bisa mencari atau juga tentunya mendapatkan informasi tentang parkir yang ada di Kota Madiun ya. Dan untuk himbauan kami adalah peserta dihimbau untuk diantar atau mengutamakan transportasi online, ini mengingat keterbatasan lokasi dari parkir itu tadi. Nah, peserta kelompok pelajar dengan tempat sekolah yang tidak jauh dari lokasi ini bisa memarkir kendaraannya di sekolah masing-masing ya. Seperti hanya kalau SMP 1, 3, 13 ya, ini silakan bisa parkir di sekolahnya masing-masing. Dan kemudian untuk blok A dan blok B yang ada di kantong parkirnya, ini meliputi Pahlawan Business Center atau BBC, di kemudian di cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur atau Cap Dindik, kemudian ada di Java Parkir Area, ini tempatnya area parkir Jalan Jawa, kemudian ada di halaman SDN 1 Kartoharjo, ada juga halaman SDN 5 Madiun Lor ya. Dan kemudian juga ada di Jalan Perisik juga, di depannya Komivo, tapi ini ya kelihatan sudah penuh ya. Oh iya, penuh-penuh ya. Jadi untuk kemudian blok C dan D-nya ada di Jalan Merapi dan juga Jalan Semeru. Ada beberapa tempat kantong parkir ini yang tidak gratis apa ya, sahabat harus berbayar. Dan tentunya untuk kesempatan malam hari ini semoga parkir juga teratasi. Dan karena sedikit banyak ya animo masyarakat ini sangat memadati atau juga sudah datang ke Jalan Pahlawan Kota Madiun. Baik, ini saya akan laporkan juga pandangan mata yang saat ini kita lihat dari CCTV yang ada di LPPL Radio Suara Madiun ya. Ini tepatnya di depan patung Merlion atau tepatnya di Jalan Pris Kemerdekaan. Oh maaf, bukan di jalan ini, Pahlawan ya. Tepatnya di sekitar itu ya, di sampingnya Jalan British, ini tepatnya di penyeberangan Kasih Sayang. Dan ini sudah banyak sekali masyarakat yang sudah bersiap ya untuk menonton atau juga melihat pertunjukan tari itu. Dan banyak sekali para masyarakat Kota Madiun dan juga sekitarnya ini sudah duduk-duduk ya di trotoar-trotoar sambil menunggu kegiatan Madiun Menari di tahun 2026 ini. Dan ada sekitar 5.000 para penari nantinya akan meramaikan acara ini. Jadi sekali lagi untuk sahabat semuanya, ayo datang ke Kota Madiun ya. Dan nanti juga nyambung terus sahabat ya, di malam hari ini ada acara yang namanya Carnaval Free Night. Wah, jadi ini malam hari, kemudian juga nanti akan lanjut juga biasa sampai besok ya. Jadi silakan nanti kalau sahabat tidak punya kegiatan, silakan datang ke sini. Atau juga kegiatannya ini hanya di rumah saja, aduh gak usah ya, malam minggu ayo ke sini ya, ke Kota Madiun untuk menikmati atau juga jalan-jalan yang tentunya ini tidak setiap hari ada, karena di sepanjang Jalan Pahlawan akan ditutup secara total sampai besok pagi ya. Kemudian untuk kantong parkirnya sudah kita sebutkan ya, jadi jangan salah. Dan untuk sementara ini arus lalu lintas yang ada di jalan di Jalan Pahlawan atau masuk ke depan Balai Kota itu ditutup ya. Jadi nanti sahabat kalau mau lewat silakan cari tempat-tempat yang tentunya tidak menyulitkan atau menyusahkan sahabat ya. Ketika mau ke Magetan arah sana ya silakan aja, tidak usah masuk kota, ring road ke sana. Tapi kalau sudah masuk ke kota, belok ke Jalan Ahmad Yani atau juga cari tempat yang tentunya bisa sahabat lakukan untuk tidak macet ya. Nah, ini informasi yang kita ambil. Jadi nanti sambil menunggu secara langsung dari teman-teman yang ada di Jalan Pahlawan untuk mengikuti secara langsung ya live Madiun Menari tahun 2026 ini.
Nanti kita juga akan laporkan terus perkembangannya. Dan sekali lagi, jangan kemana-mana, tetap di 93 FM, masih ada OO di malam hari ini untuk menemani semuanya di Madiun Menari 2026.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial, gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin, biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
2: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL.
3: Radio Suara Madiun.
2: Radio Suara Madiun.

0: Yo yo, waduh kok ramari mari to lele.
1: TBC kuwi Mbah, TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala

TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tak jam melaku-melaku, dan ngerti sejarah aku to Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang di se, ajaan aku po mbah.
1: Ayo dok, tak ajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

0: masih di program acara kami. Tentunya akan kita temani semuanya ya untuk aktivitas kita di kesempatan malam hari ini. Dan juga nanti jangan lupa ya untuk sahabat semuanya, kita dengarkan bersama atau juga kita lihat bersama pagelaran Madiun Menari yang nanti akan diselenggarakan di hari ini. Tepat nanti di pukul 7 malam akan kita hadirkan Madiun Menari sekitar 5.000 penari yang akan
1: hadir atau juga meramaikan program acara yang tentunya saat ini ada di pemerintah Kota Madiun. Tepatnya ada di Jalan Pahlawan, sahabat ya. Jadi silakan untuk sahabat yang di rumah saja tidak ada acara, kita menjadi saksi sejarah bahwa ternyata ada 5.000 para penari yang nantinya akan unjuk gigi. Waduh, unjuk gigi, kalau ini namanya unjuk gigi itu apa? Unjuk gigi itu giginya diunjukkan gitu ya?
2: Iya.
1: Oh gitu ya. Iya, nanti akan ada sekitar 5.000 para penari
2: okay.
1: yang malam hari ini akan mencoba menari dengan malam hari ini tariannya adalah Beksan Parisuko.
2: Beksan Parisuko.
1: Beksan Parisuko. Ternyata Beksan ini adalah apa ya, yang mengarang atau yang menciptakan adalah para seniman.
2: Seniman
1: ya,
2: Madiun. Ya. Jadi Beksan itu berarti kan tarian. Parisuko itu bersuka cita atau bergembira ria gitu.
1: Ya. Jadi ada maknanya ya.
2: Ada.
1: Dan ini setahu saya itu dia diambil apa? Dari satu daerah ya di Kota Madiun. Ini adalah bersih-bersih desa waktu itu.
2: Oh iya.
1: Jadi intinya adalah bersyukur pada Tuhannya masa ya. Atas pencapaiannya dan juga ini kegembiraan masyarakat atas tradisi bersih desa serta panen padi.
2: Benar. Kelihatan nggak aku gini?
1: Kelihatan. Jadi besok kamu ini ya, kamu kan menanam ini padi di pot ya. Nanti kalau sudah mau panen kamu harus
2: menanam padi di pot. Oke, sahabat Suramadin, ini ada saya Kiki dan
1: ada
2: juga
1: yang akan temani semuanya untuk kesempatan malam hari ini. Dan kita juga akan berikan informasi bagi sahabat yang di rumah saja ya, tidak usah kalau mau kesini istilahnya itu macet total dan banyak sekali sudah para pecinta kebudayaan ini sudah datang di Kota Madiun. Ini dari pantauan CCTV kami ya, ini sudah ada yang ada di jalan
2: Pahlawan.
1: Ini Pahlawan depannya Patung Merlion. Ini sudah nampak antusias masyarakat di situ tumplek blek.
2: Iya. Gitu. Ini masyarakat banyak banget. Jadi bisa
1: hitung ya. 1, 2, 3. Enggak bisa ya.
2: Hari ini orangnya ya. Orangnya ini ya.
1: Data.
2: Live counternya ya. Ini ada sekitar 6.347 orang.
1: Jadi kalau nanti penampilannya menari, Madiun Menari ini sudah selesai, sahabat tidak usah perlu ini bingung mau kemana. Di situ aja terus nanti sampai malam ada yang namanya
2: Spectra Night.
1: Nah ini
2: Spectra Night.
1: Spectra Night ini adalah boleh katakan istilahnya kalau CFD itu malam hari itu ya.
2: Iya, kalau besok pagi CFD.
1: Jadi lanjut ya, jadi sampai nanti malam, besok pagi terus di situ ya. Jadi jangan kalau mau camping bolehlah bawa aja camping, bawa kasur bantal gitu sekalian, nggak usah bergeser karena kita masih punya satu penampilan yang seru ya. Setelah Madiun Menari nanti di pukul 7 ini ada sekitar 5.000 para penari dengan gagahnya, dengan luar biasa, dengan kompaknya.
2: Gemulai ya.
1: Nanti akan disambut juga. Yang pertama nanti ada sambutan dari Bapak PLT, kita akan dengarkan bersama juga ya. Nanti, nah ini untuk sahabat yang di rumah saja, kita mungkin kalau di radio hanya dengarkan suara saja ya, Kia.
2: Ya, jadi sahabat Suara Madiun semuanya, meskipun hari ini mungkin nih ada yang nggak bisa datang ya, karena ada acara keluarga atau mungkin lagi nggak enak badan, lagi sakit, boleh lihat di live-nya streaming pemerintah Kota Madiun YouTube.
1: Kami ya, jadi misalnya misalnya besok pagi nggak apa-apa, tapi paling nggak inilah gelaran yang tentunya baru kali ini digelar yang melibatkan sekitar 5.000 para penari.
2: Kurang lebih seperti itu ya.
1: Jadi urutannya sangat luar biasa ya. Ada beberapa tempat tuh di Jalan Jawa.
2: Nah, Jalan Jawa tuh nanti akan ada sekitar 1.000 penari.
1: 1.000 penari. Kemudian di Jalan Perintis di depan kita itu
2: 1.500.
1: Kemudian di Jalan Kalimantan
2: 1.500. Di Sulawesi juga ada 1.000.
1: Nah, ini nanti mereka ini apa istilahnya, disembunyikan dulu ya. Jadi kalau dilihat dari drone dari atas itu kan disembunyikan dulu di jalan-jalan itu. Kemudian setelah nanti ada ababa masuk, baru mereka tuh masuk dan berkumpul di area Jalan Pahlawan sekitar 5.000 para peserta yang nantinya akan hadir meramaikan.
2: Itu penarinya tok loh ya.
1: Penarinya tok, belum para
2: belum masyarakatnya.
1: Belum tamu-tamu yang datang.
2: Benar. Jadi itu diperkirakan 5.000 lebih tadi,
1: Ya.
2: Terus nanti mereka juga akan dua kali nari. Jadi tadi kan aku sempat ngobrol sama teman-teman nih. Jadi nanti tuh dua kali mereka nari. Mm-hmm. Yang pertama mereka nari sama sesama penari. Yang kedua mereka akan menari bersama dengan masyarakat. Oh, gitu.
1: Berarti ada dua kali sesi ya. Jadi kalau sahabat ini mau kesana, mau ini para penari yang tentunya tidak bisa tampil, bolehlah bergoyang. Tapi ingat ya, lagunya atau tarian ini bukan yang apa kicau mania enggak atau juga yang sekarang
2: itu Beksan Parisuko.
1: Itu beda lagi, ini Parisuko, Beksan Parisuko yang nanti
2: Beksan
1: akan
2: Parisuko,
1: hadir ya.
2: Iya.
1: Jadi itu lagunya lemah gemuk lagi ya.
2: Iya. Iya bisa, dulu aku kan bisa. Pernah karnaval. Oh,
1: karnaval.
2: Heeh, aku dulu kicau mania. Enggak lah. Bukan. Karnaval itu aku ingat banget sama Mbak Rosa.
1: Oh, Mbak Rosa ya.
2: Nah, sama Mbak ya. Rosa, heeh. Sama Mbak Rosa itu nari, iya nari, enggak, nari. Pertama itu Betawian.
1: Yes. Kamu juga bisa nari Betawian juga.
2: Bisa. Ya? Terus habis itu yang kedua nari ini Banyuwangian.
1: Banyuwangian. Nah, oh. Dan itu bisa nari juga, tak pikir ya. Umur segini yang dipikir encok, kuman, asam uratnya kambuh ternyata juga lentur juga dia.
2: Ya, iya dong.
1: Bukan tulang keras, ini tulang lunak semua ini dia. Ya.
2: Jadi bisa disampaikan ya. Oh ya, di sini udah ramai banget di seputaran depan Balai Kota.
1: Balai Kota ini sudah macet ya. Jadi kalau sahabat
2: itu udah ditutup.
1: Bisa kesana mau ini melintas mau ke mana ya? Magetan ya.
2: Nanti paling diarahkan
1: tidak,
2: ya.
1: Kalau tidak itu paling enak itu jangan masuk Kota Madiun, jalan Yusdarso itu masuk jangan, tapi langsung aja ke Ring Road ya. Tapi kalau sahabat sudah masuk sini ingin mungkin ya ke Mangunarjo sekitar itu ya. Nanti lewatnya bukan langsung terus ke jalan Pahlawan tapi belok ke jalan Ahmad Yani.
2: Iya, ya. Itu jadi, sudah ada arahnya ya.
1: Tempat
2: ya.
1: Sendiri ya. Apalagi kalau sahabat ini pokoknya intinya di jalan Pala itu ditutup total ya sampai pagi ya.
2: Jadi ya enggak toh.
1: Nanti malam dibuka juga.
2: Nanti malam kalau sudah spektra night-nya selesai kan dibuka.
1: Oh, berarti antara jam 12-an itu ya dibuka.
2: Iya, sekitar segitu dibuka. Pagi tutup lagi. Gitu ya. Karena insyaallah besok pagi ada Car Free Day.
1: Nah, itu lanjut ya. Jadi ada gelaran Madiun Menari, kemudian lanjut lagi apa namanya?
2: Car Free Day.
1: Bukan Car Free Day, nanti malam kok istilahnya apa?
2: Nanti malam Spectra Night.
1: Ah, saya kok masih ingat ya Spectra Night. Paling enggak ya yes, Car Free Day tapi malam hari gitu aja lah. Pokoknya itu namanya itu ya, jadi diganti namanya ya. Jadi kalau sahabat di rumah saja tidak ada acara, ayo ke sini, datang sini. Pokoknya datang jangan datang tok ya, jangan badan tok, tapi ada bawa uang. Siapa tahu nanti misalkan haus gitu.
2: Ya, soalnya soalnya pedagang ini enggak boleh ada di sekitar sepanjang jalan Pahlawan, enggak boleh.
1: Pedagang
2: kaki lima enggak boleh.
1: Dan nantinya ini mohon maaf sekali kalau pedagang ini yang boleh hanya warga Kota Madiun. Berkat dari Kota Madiun sudah disampaikan ya. Jadi kalau mungkin lo ojokan atau juga mungkin mencari nafkah ya. Mungkin juga mungkin
2: tapi mereka ya, sudah diberikan ya, ini kok arahan-arahnya. Ya sudah diberikan arahan. Jadi para pedagang itu nantinya ada di Jalan Kalimantan,
1: di tempat itu,
2: Sulawesi.
1: Gak ada ya?
2: Gak ada, nggak boleh. Ini sudah nggak boleh.
1: Para penarian di situ juga ya.
2: Benar. Ini coba kita lihat yang sebelah sini ya.
1: Di yang tempat lain ya.
2: Di berangan. Ini masih di situ.
1: Masih sayang.
2: Ini.
1: Patung Merlion.
2: Nah, ini di area Patung Merlion banyak banget loh. Ternyata tuh nggak cuman ibu-ibu remaja putri yang nari, ada bapak-bapak yang nari nih loh, sudah dandan ini loh.
1: Luar biasa ya. Jadi kalau dilihat sendiri kesini, aduh luar biasa. Ini belum lagi misalkan ya putra putrinya ini menari dan yang nunggu adalah orang tuanya sama juga keluarganya, anaknya 2, 3 ya dibawa semua. Jadi ramai sekali ya.
2: Ramai.
1: Ini di depan Patung Merlion. Ada juga nanti di ini di depannya Lau Plaza ada ya.
2: Ada. Ini ya kalau kita melihat berapa banyak orang yang sudah berkumpul dari jam 4 tadi sampai jam 19 ini tadi. Itu 20.000 orang, 20.000 lebih.
1: Nah, ini dia. Jadi ada grafik lalu lintas atau grafik yang saat ini ada di Kota Madiun ya, terutama di Jalan Pahlawan ini sudah kelihatan ya. Ada di sini orang, kemudian juga mobil. Tapi kalau tadi mobil ini sudah di jam 6 tadi sudah ditutup ya, secara total ya. Jadi tidak melintas situ, tapi ini kelihatan sekali bahwa di CCTV ini luar biasa.
2: Kayaknya musiknya kita tuh backsoundnya gambyongan ya.
1: Apanya?
2: Enaknya gambyongan musik. Musik backsound.
1: Musik boleh.
2: Cari di mana?
1: Kayaknya ngantuk enggak sih masih. Gambyong.
2: Ya nanti? Jangan gambyong, maksudnya musik Jawa.
1: Oh, ya coba aja. Tapi jangan lisir panggil loh, itu manggil.
2: Ya jangan, aku takut ke kamar mandi nanti.
1: Ya wes nanti kita
2: nanti lagi ya balik ya.
1: Nanti kita dengarkan bersama juga apa sambutan dari Bapak PLT. Nanti ada mungkin tambah undangan juga.
2: Pokoknya kalau yang enggak bisa
1: lihat secara langsung
2: ada
1: di rumah
2: YouTube ya.
1: YouTube-nya bisa besok-besok lusa ditonton tapi kalau enggak ya dengan suara kita seperti inilah bisa membayangkan bagaimana keramaian kita. Oke, kita nanti akan kembali lagi masih di program acara kami tentunya yang luar biasa sekali dan kita berdua masih akan temani semua terus ya di malam hari ini di spektakuler kita yaitu di
2: Spektra Night.
1: Enggak, ini Spektra.
2: Oh iya.
1: Ya di malam hari di Madin Menari 2020.
2: Yoi, balik lagi nanti.

0: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai.
1: Ketika satu sampur terangkat, satu doa dipanjatkan.
0: Tolak narkoba dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: 93 FM PPL Radio Suara Madiun. Baik sahabat, kita balik lagi ya untuk kesempatan malam hari ini.
1: Bisa kita informasikan di seputaran Pahlawan Street Center. Ini para penari sudah berjajar. Mungkin mereka bikin gelombang.
0: Baik, ini kita langsung aja live ya, secara langsung
1: dari
0: Jalan Pahlawan untuk sahabat yang tidak bisa di sini. Tidak usah khawatir, kita akan berikan yang terbaik untuk Anda semuanya, informasi-informasi yang berkaitan dengan Madiun menari di tahun 2020.
1: Tapi ya, kita sambil dengerin aja. Sedikit aja. Tapi kita sambil ngobrol gitu nggak apa-apa kan?
0: Boleh. Jadi ini dari drone ya. Drone itu dari depan balai kota sampai ini di depan organisasi Madiun Plaza. Ya, ini napa para penari dengan kostumnya luar biasa campur ya. Tapi yang pasti
1: ya, merah putih selendang.
0: Selendangnya adalah warna merah. Jadi itu
2: seluruh elemen masyarakat.
0: Ya, coba lihat luar biasa ya.
1: Iya, luar biasa banget.
0: Ini ada 5 ribu, hitungnya dulu ya. 1, 2, 3, 4. Oh, banyak 5 ribu.
1: Banyak.
0: Jadi pada semuanya sahabat ya. Jadi di Jalan Perintis Kemerdekaan padat, juga di Jalan Kalimantan juga padat.
1: Ini tuh sampai itu, ini sampai
0: titik nol.
1: Jadi patung-patung masuk PSC itu, patung silat itu sampai dengan titik nol.
0: Ini sudah ya. Jadi ada
1: ini mungkin latihan mungkin ya.
2: Ini Kota Pendekar merupakan identitas
1: ini depan ini ya, depan balai kota.
2: Sebagai presentasi semangat.
1: Nah, ini baru depan Ka'bah.
2: Keamanan serta ketangguhan warga Madiun. Sebagai simbol persatuan dan harmoni yang hakiki.
1: Soalnya
2: inilah gerak rampak pendekar Kota Madiun.
1: Nah, ini sudah mulai menarik nih. Tapi mungkin ini masih latihan kali ya.
0: Ini berarti posisinya menghadap ke para
1: penonton, jadi berada mereka saling saling ini punggungan. Jadi bisa kita informasikan ya, ini sejumlah penari mulai dari patung pendekar sampai dengan titik nol. Ini punggungan toh kan penontonnya
0: di depan ini ya, tidak membelakangi para penonton ya. Di depan Lauk Plaza ya, mereka berdiri di situ. Berarti di depan Hotel Merdeka juga mereka berdiri menghadapnya ke situ ya.
1: Nah, ini orang semuanya
0: kan ada semuanya. Wih, luar biasa sekali ya.
1: Luar biasa ini. Masya Allah.
0: Sekali ya, ini di PSC.
1: Ini di mana ini? Ini balai kota ini. Ini balai kota.
0: Masyarakat cukup ke sana dan bergerak ya.
1: Ini sudah mulai menari.
0: Jadi kalau sahabat ingin secara langsung melihat bagaimana tarian ini, nah data ini ada Mas Unang.
1: Ada Mas Unang, ini penari, salah satu pekerja seni ya.
0: Ada PLT juga.
1: Iya, ada PLT.
0: Ini para ini tamu undangan dan juga PLT. Terutama yang hadir, sudah mulai menari ya.
1: Sudah.

dan rasa memiliki seni tradisi sebagai warisan negeri, sehingga membangkitkan empati untuk senantiasa dijaga agar lestari. Madiun bukan hanya

0: Kita berikan tepuk tangan yang istimewa. 5.000 penari, 5.000 gerak, satu irama, satu kota, Madiun mendunia. Luar biasa, penari kita dari 5.000 yang telah dengan antusias dan dengan luar biasa kebolehannya ditampilkan pada malam hari ini, Kak Lisa.
1: Iya, dan tentunya di kesempatan malam yang istimewa ini kami mengundang Bapak dan Ibu masyarakat Kota Madiun untuk bersama-sama ikut menari.
0: Betul. Para penonton semuanya hari ini kita undang untuk boleh bersama-sama untuk menari. Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Oke, silakan Anda semuanya berdiri dan menyatu dengan para
2: penari. Nah, luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan, tepuk tangan.
3: Sudah selesai. Tadi peserta para sukonya dengan 5.000 para peserta. Nah, ini ada kesempatan lagi untuk para masyarakat yang hadir di sana ya Ki ya. Ini
2: karena masyarakat tuh semuanya di situ ya.
3: Banyak ini titik-titiknya ya. Jadi sudah tadi kita lihat bersama ya di, tapi kita enggak bisa lihat. Kita menyaksikan apa ini?
2: Kita lihatnya tuh dari sini aja ya, dari CCTV.
3: Kita berikan gambaran bahwa tadi untuk yang di YouTube itu semuanya dari titik mana di patkat pendekar ya
2: dari itu masuk, jadi dari pintu masuk PC, Pahlawan Street Center sampai dengan titik nol.
3: Ya, berjajar semuanya tapi, para penari ya.
2: Tapi itu penonton paling banter banyak itu di sekitaran
3: ini,
2: patung Merlion.
3: Ya, jadi memang itu spotnya paling luar biasa ya. Spotnya agak luas, tapi saya yakin semua di kayak di depan Telkom, di depan rumah dinas itu banyak sekali para penontonnya. Tapi ini kita nggak bisa sampai ke sana ya untuk CCTV-nya ya.
2: Ini
3: kelihatannya.
2: Ini.
3: Jadi antusias
2: masyarakat banyak sekali. Ini JPO ini.
3: Oh iya, JPO juga sekali masyarakatnya.
2: Di depan Plaza Lawu kan ini. Ini JPO nih di depan Plaza Lawu. Ya. Terus ini mana?
3: Ini di atas ini apa di atas jembatan ya depan Plaza Lawu itu.
2: Maksudnya narinya enggak di atas sih.
3: Enggak, ya, ya. Kameranya di atas sana. Ya, jadi ini kesempatan sekarang ini adalah akan menari bisa bersyuko tapi dengan masyarakat yang ada di situ ya. Jadi memberikan kesempatan untuk masyarakat kita menari sama-sama ya. Jadi kalau sahabat pengen menari bersama kami boleh lah. Saya enggak lihat tapi.
2: Iya. Ini tapi yang
3: kasih suaranya aja ya. Nanti kita kasih suaranya aja.
2: Tapi ini yang pasti mulai dari siswa SD, SMP, mahasiswa,
3: dari kelurahan,
2: organisasi perangkat daerah, OPD. Terus kemudian organisasi wanita
3: ada, dari
2: PKK
3: RT juga ada. Semua ada ya. Jadi ini beberapa organisasi masyarakat ada juga. Sekolah-sekolah ini semuanya terus mendukung gelaran Madiun Menari di tahun 2026 ini ya.
2: Ini udah mulai menari belum?
3: Ini sudah ini pada membaur ya.
2: Sudah membaur. Ya udah mulai nih, udah mulai.
3: Ini ya kita saksikan.
2: Pak PLT, ada Pak PLT terlihat ya. Pak PLT, terus kemudian Pak Sekda, terus siapa lagi? Kepala OPD. Ya. Asisten juga semuanya ikut. Oh, ini masyarakat ini udah mulai nari nih.
3: Ini masyarakat menari bersama dengan para penari yang tadi 5.000 ya. Jadi ini ambil bagian juga semuanya. Ini ada
2: ada anak-anak nih. Ada gitu. Lucunya ada bapak-bapak juga.
3: Untung saya nggak di sana.
2: Ikut ya. Ikut.
3: Semuanya ke kiri, saya ke kanan gitu aja.
2: Jadi ya sahabat Sramadin bisa kita gambarkan dan kita laporkan untuk situasi saat ini di Pahlawan Street Center memang luar biasa, masya Allah. Ini depan ini depan Merlion ya, ini depan Merlion ya. Ini masyarakat loh ini ikut nari nih.
3: Tari semuanya jadi bergerak sudah. Nah, ini sudah mulai menari.
2: Iya.
3: Coba kita lihat ya.
2: Iya.

0: sebuah karya nyata, fakta bicara, pelestarian budaya di kota kita. Terbingkai dalam acara Madiun Menari yang penuh dengan arti.
1: Langkah demi langkah yang tersaji ini adalah bukti nyata ketulusan hati kita. Nyalami budaya yang terus ada di setiap warga kota Madiun. Satu kota, satu irama, satu gerak.

0: dan budaya. Malam hari ini akan menjadi saksi kita bersama bahwa seni budaya, seni tari di Kota Madiun terus menggeliat, tumbuh dan mengakar kuat melintasi zaman. Kita nantikan tentunya apresiasi seni berikutnya untuk melestarikan budaya yang menjadi kebanggaan Kota Madiun.
1: Dan tentunya dengan harapan yang luar biasa ini, budaya akan semakin berkembang dan menjadi nadi dalam kehidupan.

0: acara kami di Madiun Menari di tahun
1: 2020.
2: Ini tadi sudah selesai ya, jadi sudah. Untuk para penarinya, dan ini kembali ke tempat-tempat yang tadi sudah mereka lalui. Untuk pertama kali tadi ya. Ada di Jalan Jawa, di Jalan Perintis, di Jalan Sulawesi, dan juga di Jalan Kalimantan ya. Nah, ini berikutnya acaranya apa nih kalau sudah selesai nih?
1: Nah, ini ada Madiun Spectra Night.
2: Iya. Jadi nanti ini
1: Spectra Night itu
2: istilahnya berlanjut terus ya, karena sudah ditutup jalannya. Nanti ini ada kegiatan-kegiatan atau juga
1: ini foto ini, foto bersama. Ya, foto, jadi Madiun Spectra Night nanti, ya. Madiun Spectra Night.

0: nanti ada band, ada band-bandan
1: ada band
0: gitu
1: juga,
0: loh.
1: Ya. Oh. Ada komunitas-komunitas yang nanti
0: mestinya ada ya.
1: Ada ya. Ya jadi nanti kalau sahabat ingin pulang jangan dulu karena masih baru jam berapa sih? Jam 8 kurang ya. Jadi nanti masih
0: narinya tuh cuma sebentar loh, tuh cuma 7 emang, menit paling
1: memang,
0: ya.
1: Jadi ini memang luar biasa kita yang menyatukan itu adalah apa ya gerakannya Ki. Ya, soalnya benar. Memang walaupun banyak yang kok tariannya dulu tuh Mas. Bukan masa tariannya sebentar atau lama, tapi latihannya itu yang lama. Ya. Karena ini kan ibaratnya itu kan kita nol semuanya tidak tahu peserta semua seperti apa. Diajarilah, ada guru tarinya, kemudian juga ada yang mengajarinya. Nah, ini dikumpulkan jadi satu 5.000 itu juga susah juga loh. Dari gerakannya nanti keluarnya dari mana, kemudian posisinya seperti apa ini juga susah dan akhirnya inilah yang terjadi. Waktu Kota Madiun bisa ya untuk melakukan semuanya ini. Yang terjadi semuanya di hari ini di Madiun Menari tahun 2026. Luar biasa, masih banyak sekali para pengunjungnya ya.
0: Banyak. Pokoknya sampahnya jangan dibuang sembarangan ya.
1: Itu yang penting ya, sampah-sampah ini ya. Jadi jangan sampai kalau ada kegiatan ini apa ya, yang kena imbasnya adalah Perkim. Nanti mereka juga sama DKLH ya yang membersihkan ini. Ya jadi tolong nanti para pengunjung yang di Jalan Pahlawan dan juga sekitarnya untuk sampah-sampah dibuang di tempatnya. Kalau tidak ada, dicangking dulu, dibawa dulu.
0: Iya, dicangking.
1: Kalau sudah kelihatan tempat sampah, baru dibuang.
0: Dan ini kalau dari YouTube, dari chat netizen, ini semuanya memuji
1: kegiatan itu ya, Ki.
0: Kegiatan hari ini.
1: Karena memang apa ya, boleh dikatakan ini kegiatan yang baru pertama kali hadir ya. 5.000 itu nggak gampang menyatukan seperti itu. Gerak, langkah, tari, satu jiwa, satu nyawa, dan juga satu ekspresi. Ini luar biasa sekali ya. Dari atas juga kelihatan bagus sekali ya.
0: Iya, luar biasa.
1: Ini ada yang kenal gak sekitar 5.000-an?
0: Ada lah teman-teman.
1: Ada, tapi teman dia udah menyapa kita kok. Kita kan di sini, mereka yang di sana. Kita mau teriak,
0: Rini kelihatan.
1: Kita lihatnya dari YouTube juga.
0: Oke, coba kita ganti ke CCTV. Kalau hari ini kan kita live, kita lihat live-nya, live-nya kan. Coba kita lihat CCTV dulu. Ini CCTV. Kita lihat CCTV ya. Nah, ini masyarakat ya, masyarakat.
1: Oh, pintu masuk. Ini sudah pada bubar ya.
0: Sudah
1: selesai, dijemput juga, ada juga yang masih bertahan di situ.
0: Iya. Yeah.
1: Dan ini kita lanjut lagi ke depan rumah dinas. Coba ada enggak? Di depan rumah dinas wali kota ini juga
0: ada.
1: Ini menuju ke titik nol.
0: Mungkin ya, parkir ya, ngambil parkir. Ramai banget loh jalannya ini.
1: Ya, di titik nol juga ramai.
0: Titik nol, soalnya kan mungkin terus semuanya kan pada dilewatkan sini toh. Mereka
1: terus
0: mau belok juga mereka mau dari arah sana mereka mau belok sini kan ya enggak bisa.
1: Lurus, harus ini ke depan pasar besar itu kan ya.
0: Dan jangan salah ada banyak air mineral yang disediakan di sana.
1: Jadi
0: habis nari air mineralnya udah disiapin.
1: Ambilnya satu-satu aja, jangan satu.
0: Satu kardus
1: dijual tuh nanti lagi. Ya lanjut lagi ya, ini
0: boleh.
1: Di
0: boleh.
1: Mana tadi ya, sudah
0: PBC, ada. PBC itu juga kantong parkir.
1: PBC tadi juga saya sebutkan ini ada kantong parkir ini luar biasa juga banyak sekali. Nah ini arusnya, ini sekali lagi arus ya kalau sahabat tidak
0: ini
1: mau
0: menuju
1: macet, ini ke Pahlawan.
0: Pahlawan, karena Pahlawan ditutup, jadi beloknya ke kanan.
1: Ahmad Yani. Jadi Ahmad Yani itu sekarang dua arah, jadi dari Mangunarjo itu juga ke sini titik kumpulnya nanti. Jadi
0: ini rame ya, bukan ini sebenarnya nggak macet sih, cuman merayap.
1: Ya.
0: Karena kan orang ini teman-teman bubaran ngambil motor.
1: Juga dari sini arusnya juga jalan.
0: Benar.
1: Ya. Di ini ada banyak petugas yang mengatur.
0: Membantu.
1: Kalau mau ini, kalau seumpama parkir di depan kita ya di Jalan Perintis bisa ketemu saya, ketemu Kiki bisa juga.
0: Iya ya. Tapi bawa jajan.
1: Kenapa?
0: Nggak tak bukain kalau nggak bawa jajan.
1: Bukan apanya, ini sudah pintu terbuka semua kok.
0: Ya, ini yang mulai
1: ya, depan situ ya,
0: ini yang sudah mulai lewat PBC mulai rame ya. Daerah ini mana toh PBC ya? PBC, ini PBC udah rame banget ini.
1: Ini dari ini apa namanya? Dari
0: mau belok Ahmad Yani juga rame.
1: Sama juga dari yang mau ke belok Ahmad Yani juga rame, yang dari Ahmad Yani mau ke sini juga rame. Ya, jadi lanjut
0: hati-hati
1: lagi ya.
0: Juga ya, boleh.
1: Sekarang kita bergeser ke mana ini?
0: Ke ini aja, Jalan Pandan.
1: Jalan Pandan. Oh, di belakangnya. Ini juga kantong parkir juga.
0: Ini juga kantong parkir.
1: Bisa langsung tembus.
0: Tuh kan, aku bilang juga
1: tembus
0: apa?
1: Tembus langsung ke ini ya, ke mana? Ke Big Ben.
0: Ya, benar. Itu juga kantong parkir. Kayaknya lebih amanan di sini ya.
1: Iya. Jadi banyak yang nggak tahu soalnya mereka yang pikirnya itu.
0: Tapi kita keluarnya agak sulit. Juga,
1: nanti dia dari balik lagi ke Jalan Pandan.
0: Oh iya boleh. Tapi agak merayap.
1: Ya, sama juga.
0: Agak merayap.
1: Paling enak dituntun aja. Itu nggak merayap itu jalan kaki sekalian gitu loh olahraga. Jadi kalau paling enak ini nebeng temennya juga enak itu. Jadi pulang jemput pulang. Kan kemarin tadi sudah kita juga ya. Jadi antara mungkin kalau sahabat yang sekolahnya atau tempatnya kerja itu dekat dengan Pahlawan itu kayak SMP 1, 3, 13 itu kan jalan kaki. Ada juga kantong parkirnya sekitar itu di sekolah, ada juga di Bakorwil juga.
0: Boleh.
1: Di PBC juga ada, di SDN.
0: Ya. Tapi semuanya ngelumpuk di PBC.
1: Semuanya, enggak semua juga, itu terpecah juga kan, Ki?
0: Maksudnya
1: ada di Jalan Kalimantan juga ada di ini Padang juga.
0: Maksudnya
1: ada.
0: Kemarin tuh ada yang pokoknya penari-penari. Kumpul motornya ditaruh situ.
1: Ya. Mungkin dari jauh juga ini sekolahnya.
0: Iya. Karena mungkin keluarnya dari daerah situ
1: dari
0: kali
1: situ,
0: ya.
1: Dari Jalan Jawa juga ya.
0: Jauh loh.
1: Lumayan juga.
0: Jalan
1: ya.
0: Jawa ke kayak kita karnaval itu loh.
1: Enggak, no. Itu kan cuma ya siapa tahu kalau misal
0: ya kan keluarnya
1: dari Jalan
0: kan
1: Jawa
0: dari situ,
1: itu
0: toh.
1: Paling tidak dia nanti berdirinya di sekitar
0: Bakorwil.
1: Iya,
0: yang dari Jalan ya. Jawa ke Bakorwil.
1: Ke Bakorwil kan enggak kesini, ke sana. Maksudnya paling ini di balai kota, kumpulnya di situ. Jadi barisnya ke situ
0: iya,
1: kan.
0: Tapi ada yang sampai Bakorwil.
1: Oh, sampai di situ juga luar biasa.
0: Parkirnya ya. Maksudnya.
1: Oh, parkirnya.
0: Kita ngomongin parkir, oh.
1: Saya ngomongin orang jalan tadi. Ya pokoknya ini tadi ya. Jadi ini kegiatan sudah selesai untuk menarinya. Iya. Jadi
0: coba
1: nanti,
0: lihat lagi yuk.
1: Nanti ada ini apa namanya? Kegiatan yang tentunya
0: ini,
1: sampai
0: ini,
1: malam hari
0: ini.
1: Masih ada ya. Di Pantai Pelawu ini masih
0: ini
1: berkumpul
0: masih
1: banyak
0: di
1: orang.
0: Di Merlion masih banyak banget.
1: Oh, jangan lupa juga ada UMKM di situ.
0: Oh iya.
1: Di
0: oh iya
1: Balai
0: benar.
1: Kota ada di sekitaran Jalan Beris juga ada.
0: Nah, ini yang di halaman Balai Kota. Di halamannya.
1: Di halamannya.
0: Itu ada pelayanan dari OPD-OPD misalnya di Spenduk Capil,
1: jadi
0: di Kominfo, Bapenda.
1: Kalau mau bikin KTP, lama gitu ya boleh.
0: Mau bayar PBB, boleh.
1: Mati, silakan tiba di situ sekalian. Kalau ada ini apa? Surat kehilangan STNK ya besok hari Senin. Soalnya yang tanda tangan libur. Ya bahas stempel libur. Hari Senin nanti ya. Kan ini bukan satu, ya memang pelayanan tapi kan beda ya. Beda kita bukannya jam kerja. Kan banyak juga yang kita minta pelayanan ini ya. Disiarkan STNK hilang gitu ya. Tiba-tiba kalau disiarkan istri atau suaminya hilang itu jangan sampai ya. Itu aja surat-suratnya penting aja yang lain jangan.
0: Ada yang WA aku, Mbak aku mau, Mbak aku oleh gak melu siaran, oh gak.
1: Siapa sih?
0: Ardis.
1: Oh, dia mau siaran. Oh, bagian ini Ardis, bagian nanti.
0: Nanti
1: kamu,
0: malam aja jam 12.
1: Iya, pas radionya mati. Ini gak ada uang itu.
0: Bagian
1: ya.
0: Nges.
1: Iya. Nanti sama kamu nunggu aja di sini. Dulu ada kok ada penyiar yang itu yang tidak kuat selalu jam 1 itu gak kuat. Dia melambaikan tangan, berarti dia akan mengundurkan diri. Boleh-boleh ya.
0: Boleh.
1: Ya, sekarang lagi lanjut ya. Lanjut mana? Lagi. Kita geser-geser ke mana-mana.
0: Ini coba ke live lagi.
1: Mana? Oh. Ke live lagi.
0: Oh, udah selesai. Ya, dari
1: jadi,
0: YouTube.
1: Untuk sementara yang karnaval spekta naiknya enggak ya. Jadi setelah ini selesai Madu Menari. Ini ada spekta naiknya ini. Mungkin juga setelah ditutup ini ya. Banyak kegiatan di situ ya. Nanti ada perkumpulan. Atau juga mungkin kalau sahabat pengen menghabiskan malam minggu ini jalan-jalan juga.
0: Betul.
1: Atau juga mungkin ya bolehlah bawa tikar. Kita nongkrong di situ bawa tenda juga boleh ya. Asal gak ganggu orang.
0: Maksudku juga
1: soalnya
0: gitu
1: kan
0: loh.
1: Bebas kan ya. Bebas bebas gitu ya. Kalau memang seharian. Kalau memang itu nomaden gak punya kongsian. Besok sampai pagi gak apa-apa. Kalau gak besok sampai jam 10 belum keluar. Disapu tuh malah nanti.
0: Dikira sampah.
1: Nanti malah dibuang ke TPA sana. Soalnya dia tidur terus.
0: Habis dibuang bangun, aku di mana ini?
1: Di mana anakku, di mana istriku gitu ya. Ya ini sudah selesai sahabat ya. Jadi terima kasih sekali untuk sahabat yang sudah menonton.
0: Oke.
1: Atau juga sudah meramaikan ini ya.
0: Madiun Menari 2026.
1: Ya luar biasa sekali ya. Jadi ini sejarah ya.
0: Ya.
1: Mencatat bahwa di tanggal ini, di tanggal 29 Agustus ada 5.000 para penari yang hadir meramaikan program acara Madiun Menari 2026.
0: Ya. Oke, ini artis. Apalagi? Artis WA nih, konsiaran bagian radio off malahan katanya. Oh, lah iya. Emang ada pembunuhan, iya, adanya apa sih tuh?
1: Pokoknya kalau malam di sini pembunuhan tuh. Ya sampai kamu punya remalah pokoknya.
0: Enggak, Dis.
1: Kita nakut-nakut tinggi. Memang yang namanya siaran itu kan kita ya tergantung jamnya ya.
0: Ada ya,
1: yang
0: tapi jam emang malam, gitu, Dis.
1: Gitu. Tapi sebenarnya kalau baru ya gitu itu. Yang malam aja yang sudah berapa tahun enggak kuat toh. Apalagi kamu yang baru. Janganlah.
0: Ini
1: lanjut lagi, ini CCTV aja Ki. CCTV.
0: Boleh. Oh,
1: ini masih pada berkumpul ya di sekitaran PSD.
0: Ya, sepertinya Madiun. Pada jajan ini ya, pada jajan. Ya. Karena di situ ada UMKM nah, kan.
1: Kalau tidak ini larislah dagangan mereka lah, walaupun nanti belinya ya es teh atau juga mungkin jajan kecil, tidak apa-apa lah. Yang penting dilarisi ya, jadi jangan sampai 5.000 itu tidak ngelarisi, jangan lah. Kita berbagi, walaupun tanggal tua berbagilah rezeki ya. Terus nanti juga tadi disampaikan juga kalau ini kita juga ingat saudara-saudara kita yang di NTT ya, terdampak bencana kemarin di gempa bumi 7,7 skala Richter ya. Jadi nanti kita juga memisihkan waktu
0: donasi. Ada kita, ada donasinya. Ini cukup luar biasa sudah, juga.
1: Kayaknya ini juga sudah beredar ya, atau juga mungkin jalan-jalan ini mungkin bawa kota juga, nanti siapa tahu langsung kita.
0: Aku mau lah aku.
1: Gitu ya. Oh langsung ya.
0: Bawa kota.
1: Atau kamu kirim ke sana ke Nusa Tenggara Timur.
0: NTT, nggak apa-apa aku. Oh. Media sosial toh.
1: Iya, nggak apa-apa.
0: Aku tuh sebenarnya pengen kayak gitu. Cuma nggak ada temennya.
1: Oh, anu aja magang dulu di tempatku aja, nyuci-nyuci baju kan magang sosial juga itu. Ya, lanjut lagi. Berat. Tadi mana ini?
0: Mana ya? Depan perintis aja deh.
1: Perintis depan.
0: Depan pintu masuk itu aja deh.
1: Mana?
0: Ini loh.
1: Oh, di sini. Oh,
0: ini loh.
1: Oh, ini.
0: Boleh.
1: Ini masuk, ya. Iya. Pintu masuk ya, pintu masuk di jalan mana ini?
0: Ini pintu masuk.
1: Ini di Jalan Pahlawan ya, depannya Gereja Cornelius itu ya.
0: Oh, jadi, oh kelupaan. Aku kasihan yang tapi mungkin sudah menyesuaikan ya. Ya jadi aku tanya ya, oh ya. Kalau hari oh kan ini kan non muslim.
1: Iya.
0: Ini kalau jam-jam berapa ada misa?
1: Untuk di Cornelius sendiri kalau hari ini ada satu misa di jam 6 sore sampai jam 7-an lah.
0: Tadi mengganggu dong.
1: Satu berarti. Ya paling enggak ibadah juga mungkin ya terganggu, tapi paling enggak kita mungkin sudah disampaikan juga ya kalau ada acara, jadi istilahnya ya sama-sama jalan lah ya. Jadi untuk kegiatan juga jalan, misa juga jalan, karena sebenarnya kalau misa ini juga kusuk juga kalau memang tidak bisa seperti ini atau juga mungkin macet tidak bisa keluar atau tidak bisa masuk, itu masih ada besok ya. Besok itu di jam 6 pagi, jam 8 pagi juga sampai ada lagi satu lagi jam 6 sore, tinggal milih ya. Jadi ada 3 misa, jadi sehari itu ada 4 sih. Jadi boleh nanti kalau gak hari ini besok boleh ya. Jadi kalau besok pun juga sama ya, tapi paling enggak
0: besok malah lebih.
1: Ada himbauan juga di sini jarang kok ada sound system atau enggak, jarang. Soalnya
0: soalnya pas kan depan tempat, gereja.
1: Dan juga itu yang sangat ini ya menggembirakan sekali bahwa gereja itu bukan gerejanya sudah berapa 1 tahun 2 tahun berdiri, itu sudah 100-an tahun ya.
0: Iya benar.
1: Kalah dengan yang namanya Kota Madiun. Kota Madiun kemarin 108, ini lebih ya.
0: Lebih dari 108
1: jadi ini
0: tahun.
1: Ini sejarah juga ya. Jadi kalau misalnya sana juga sangat luar biasa sekali. Jadi kalau mungkin juga sahabat kalau besok pagi Car Free Day ya, pagi-pagi hari atau juga mungkin sempat kalau belum misa ya sekalian aja. Jadi ketika misa selesai, ambil aja yang jam 6 pagi nanti langsung jajan di sini kan asik juga ya.
0: Tapi nggak bisa loh jajan. Apanya? Ini tuh
1: untuk jalan-jalan
0: besok pagi tuh bebas UMKM.
1: Oh jadi
0: UMKM-nya tuh masuknya ke Jalan Perintis, Jalan Kalimantan, Jalan Sulawesi. Jadi masuknya ke situ-situ.
1: Jadi yang di Jalan Palang ini kosong cuma untuk spot orang anu
0: ya. Spot
1: jalan.
0: Benar.
1: Jadi nggak di sini pedagangnya. Ini ada mobil apa nih?
0: Mau bawa gajah, mau bawa ini sampah nih lho. Jadi ini tuh sudah jadi ini mobilnya orang-orang nih. Orang-orang udah pada keluar nih sahabat Suramadiun ya, udah pada mau jalan-jalan, mau meneruskan lakon, mau kemana gitu kan. Nah mobil ini nih, mobil pembasmi semut nih ya, udah mulai merayap mengambili sampah-sampah yang ditinggalkan sama penonton. Nah ini loh, kadang tuh aku tuh gimana ya? Ininya kurang.
1: Apanya?
0: Kesadarannya.
1: Kesadarannya, paling enggak jangan kalau
0: kayak aku nek lapar gitu loh.
1: Sadar terus ya. Paling tidak jangan sampah dibuang lah kalau yang ditinggalkan istri atau
0: jangan sampai sampah dibuang.
1: Enggak apa-apa. sama dibuang di barang tempat gitu.
0: Oh.
1: Dia di sini kan di Jalan Palawan ini kan banyak sekali apa ya tebang.
0: Jalan Palawan.
1: Heeh, dia makan di sini.
0: Ini loh, oh ini loh sampah belum diangkut.
1: Ditinggal di sini. Jangan kalau HP istri atau suami tinggal sini atau juga mungkin lempar tak rumat pokoknya aku masih mau, tapi kalau sampah ngapain ngerumat dia gitu loh. Pokoknya sampahku bukan sampahmu, sampahku sampahku sendiri gitu ya.
0: Iya.
1: Cari aja tempat sampah yang di sini terdekat ya.
0: Tapi ini udah pada jalan kok ya. Mobil DLH ini udah jalan. Mestinya ini mau ngambil sampah-sampah yang ditinggalkan itu.
1: Tadi. Jadi ini setiap kali ada acara yang terlalu ini ya menyisakan.
0: Luar biasa mereka juga patut memori. Diapresiasi.
1: Iya. Menyisakan sisa-sisa memori yang masih
0: ada lagi nih.
1: Ya. Jadi mobil sampah sudah
0: mulai. Mobil sampahnya bergerak. Udah angkut aja Pak itu yang buat.
1: Ya. Jadi ini di jalan ini ada pintu masuk ya.
0: Iya.
1: Lagi kita masih di mana ini? Oh ya, di sini mana ini? Loh kok di sini?
0: Kamu mau beli mie? Oh,
1: salah tekan ini ngapain mie gacoan ini sepi dia.
0: Coba depan Dukcapil.
1: Soalnya semuanya pada ini pada nonton ya.
0: Ini
1: mana
0: nih.
1: Sih?
0: Ini depan Sudono aja.
1: Oh ya, depan Sudono. Biasanya
0: ini juga ramai.
1: Ramai juga untuk parkir. Oh ini
0: ya. Karena mungkin pada ke tengah kota semua ya.
1: Jadi ini kegiatannya juga ya namanya juga rumah sakit.
0: Ini
1: ya.
0: Juga ramai loh. Oh.
1: Biasanya banyak sekali rumah sakit itu enggak ada liburnya ya. Walaupun hari libur hari Sabtu hari Minggu ya kalau sakit ya sakit aja gitu.
0: Yang shift yang tugas ya kan masuk
1: tetap
0: juga.
1: Masuk, tapi maksudnya di sana kan oh ini sih sepi loh ini. Jalannya sepi yang di jalan.
0: Ya ramai toh oh ini tuh.
1: Enggak seberapa. Ini parkirnya juga tertib loh.
0: Iya, maksudnya ini loh motornya ini loh. Ini loh, berubah terus nih loh. Yang jalan 16.000 ini 16, kan jalan 300, terus
1: 15 yang masuk terdata di ini ya di CCTV ya.
0: Live apa namanya? Analitiknya kan jalan terus ini.
1: Jalan terus sampai nanti kalau ada satu apa pertanyaan berapa orang yang masuk
0: kita bisa ini, kita bisa.
1: Kita lihat. Ya, ini di penyeberang kasih sayang ya.
0: Oh, benar.
1: Sampai jam ini tadi?
0: Jam berapa ini?
1: Ini jam berapa?
0: Jam 19.58.
1: Ini kita belajar jam 19 terakhir ya. Ini ada berapa?
0: Yang di area Merlion lo ya? Ya
1: di Merlion aja.
0: Yang di area penyeberangan situ sekitar berapa tuh? 6.300 lebih orang.
1: Ini sampai hari ini tadi ya. Jadi dihitung dari tadi dari jam 00 sampai ini tadi
0: 6.359
1: orang yang hadir di sini.
0: Terus di mana lagi? Ini ada sendiri soalnya.
1: Di Perintis juga ada.
0: Perintis mana? Oh ya ini Perintis.
1: Ini beda lagi ya.
0: Beda lagi.
1: Saat ini sudah 2.070 orang yang sudah melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan ya.
0: Tapi harusnya tadi lebih ya.
1: Lebih. Soalnya kan ada beberapa yang mungkin nggak tercatat ya.
0: Mereka sudah keluar.
1: Keluar.
0: Kan udah selesai. Tadi kan ribuan toh. Tadi sampai 20 berapa ribu itu toh.
1: Jadi sudah nampak.
0: Karena nilainya banyak. Per jam nih loh.
1: Oh iya, ini sudah nampak pada ini bubaran semua beraktivitasnya di jalan sini di Perintis.
0: Ini sekitar segitu yang
1: asik itu. Juga ya. Ini bawa sepak bola asik juga ya.
0: Mana?
1: Bawa sepak bola di sini kita main sepak bola gitu.
0: Aku mau bawa anak macan.
1: Oh, anak macan. Nanti suruh makan di sini orang-orang ini suruh makan. Luar biasa kamu tuh. Aku bawa anak gajah kan tuh enggak gajah. Gajah. Dibuka enggak gajah, kok enggak ada belalainya.
0: Apa naiki? Banyak penari ya, banyak
1: kita
0: penari.
1: Kita dulu ya nanti akan bergabung terus bersama kami. Masih kita akan temani semuanya di malam hari ini dengan suasana yang begitu mesra.
0: Yoi!

0: 93 FM PPL Radio Suara Madiun. Baik, sahabat, kita untuk malam hari ini harus kita tuntaskan ya.
1: Kesempatan
0: kita untuk
1: menemani
0: semuanya
1: di Madiun Menari 2026 ya.
0: Oh ya. Jadi kita istirahat dulu, kita undur diri dulu. Kita akan bertemu lagi besok pagi ya. Semoga tetap semangat, sehat selalu terus untuk Anda semuanya.
1: Terima kasih.
0: Dan untuk sahabat yang mungkin penasaran dengan program acara yang ada di Jalan Pahlawan, bisa datang langsung ke sini ya.
1: Pahlawan Sri Santai. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, join lagi ya.
0: Ya, lumayan sama dia. Akhirnya dari Jalan Kemerdekaan nomor 32 Kota Madiun, kita berdua pamit undur diri. Selamat malam semuanya dan
1: sampai jumpa.

sebagai Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di kegaman Anda.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Hei, itu ki ratus kok ora dipateni kerane. Pokoke boros banyak to lele.
2: Nggih, Mbah.

0: Air adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
0: Jadilah penghemat air.
2: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
3: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Okapi. Okapi adalah mamalia yang hidup di hutan hujan Republik Demokratik Kongo, Afrika Tengah. Sekilas, hewan ini tampak aneh. Tubuhnya mirip kuda, bagian belakangnya bercorak loreng seperti zebra, tetapi ternyata kerabat terdekatnya adalah jerapah. Karena bentuknya yang campuran, okapi sering dijuluki sebagai hewan misterius. Selama ribuan tahun, masyarakat lokal di Kongo tentu sudah mengenal okapi. Namun, bagi dunia luar, hewan ini hanya terdengar dalam cerita dan legenda. Orang Barat menyebutnya zebra hutan atau bahkan menganggapnya makhluk mitos. Baru pada tahun 1901, Sir Harry Johnston, seorang penjelajah Inggris, berhasil mendokumentasikan okapi dan membuktikan bahwa hewan ini benar-benar ada. Ciri unik okapi adalah lehernya yang panjang tapi tidak sepanjang jerapah. Lidahnya luar biasa panjang, bisa mencapai 35 cm, dan digunakan untuk meraih daun-daunan, bahkan membersihkan telinga mereka sendiri. Corak belang hitam putih di kaki belakangnya berfungsi sebagai kamuflase di hutan rapat, sekaligus sebagai penanda bagi anak okapi untuk mengikuti induknya. Okapi adalah hewan yang pemalu dan soliter. Mereka jarang terlihat di alam liar karena lebih suka hidup sendirian, tersembunyi di balik pepohonan lebat. Inilah yang membuat mereka semakin sulit dipelajari dan lama dianggap sebagai misteri. Makanan utama okapi adalah dedaunan, tunas, jamur, dan buah-buahan hutan. Dengan tubuhnya yang ramping dan kaki panjang, mereka bisa bergerak lincah meski di dalam hutan yang padat. Sayangnya meskipun unik, okapi kini termasuk hewan yang terancam punah. Hilangnya habitat akibat penebangan hutan dan perburuan membuat jumlah okapi menurun drastis. Organisasi internasional pun menetapkan okapi sebagai spesies yang dilindungi dan beberapa kebun binatang di dunia ikut mengembang biakannya demi menjaga kelestariannya. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
4: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
0: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Oumuamua. Oumuamua adalah salah satu objek paling misterius yang pernah diamati melintas di tata surya kita. Namanya berasal dari bahasa Hawaii yang kira-kira berarti pengintai pertama yang datang dari jauh. Nama itu sangat pas karena memang Oumuamua bukan berasal dari tata surya kita. Ia adalah benda antar bintang pertama yang pernah terdeteksi manusia, sebuah tamu yang datang dari sistem bintang lain, menembus ruang angkasa yang sangat jauh, hanya untuk sebentar melintas di dekat matahari dan kemudian pergi lagi. Objek ini pertama kali terlihat pada 19 Oktober 2017 oleh teleskop Pan-STARRS 1 di Hawaii. Objek ini pertama kali terlihat pada 19 Oktober 2017 oleh teleskop Pan-STARRS 1 di Hawaii. Saat itu, para astronom langsung terkejut karena lintasannya tidak melingkar atau elips seperti kebanyakan komet atau asteroid, melainkan orbit hiperbolik, tanda bahwa Oumuamua datang dari luar tata surya dan tidak akan kembali. Hal ini membuatnya unik, karena selama ribuan tahun pengamatan manusia terhadap benda langit, belum pernah ada yang seperti ini. Yang membuat Oumuamua semakin menarik adalah bentuk dan perilakunya yang aneh. Dari pantauan teleskop, objek ini tampak sangat panjang dan pipih, seperti cerutu raksasa dengan ukuran diperkirakan sekitar 200 sama dengan 400 meter panjangnya dan hanya 35 sampai dengan 40 meter lebarnya. Bentuk yang tidak biasa ini memicu banyak spekulasi. Beberapa ilmuwan menduga bahwa ia adalah asteroid tipikal yang rapuh, sementara yang lain sempat mengajukan teori lebih imajinatif. Misalnya, bahwa ia bisa saja artefak buatan makhluk luar angkasa. Meski teori ini menarik untuk dibahas, mayoritas ilmuwan tetap berpijak pada penjelasan alami, yaitu benda ini kemungkinan terbentuk di sistem bintang lain sebagai asteroid atau sisa material komet. Selain bentuknya, Oumuamua juga menunjukkan perilaku yang membingungkan. Saat mendekati matahari, ia berubah kecepatannya sedikit, seolah terdorong oleh dorongan gas, mirip seperti perilaku komet yang menguap. Namun, tidak ditemukan ekor komet yang khas. Fenomena ini membuat para astronom menyebutnya komet kering atau benda yang setengah komet, setengah asteroid. Keberadaan Oumuamua memberikan pelajaran penting. Ia menunjukkan bahwa tata surya kita tidak sepenuhnya terisolasi. Ada benda-benda dari sistem bintang lain yang sesekali mampir, Observasi terhadap objek ini membuat peluang baru untuk memahami formasi planet dan sistem bintang lain karena ia membawa material yang sangat berbeda dari apa yang biasa kita temukan di sini. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 29 Agustus 1825, Portugis secara resmi mengakui kemerdekaan Brasil. Traktat Rio de Janeiro adalah sebuah perjanjian antara Kerajaan Portugal dan Kekaisaran Brasil yang ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 1825. Traktat ini mengakui Brasil sebagai sebuah negara merdeka yang secara resmi mengakhiri Perang Kemerdekaan Brasil. Kemudian 29 Agustus 1958 merupakan kelahiran penyanyi Michael Jackson. Michael Joseph Jackson lahir di Gary, Indianapolis, Amerika Serikat pada 29 Agustus 1958 dan ia meninggal dunia di Los Angeles, California, Amerika Serikat pada 25 Juni 2009 dalam usia ke-50 tahun. Michael Jackson adalah seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat. Ia terkenal sebagai The King of Pop dan mempopulerkan gerakan dansa moonwalk yang telah menjadi ciri khasnya. Album Thriller yang dirilis pada tahun 1982 menjadi salah satu album terlaris di dunia dengan penjualan melebihi 104 juta kopi. Selanjutnya 29 Agustus 1976, lahirnya vokalis band Naif. David Bayu Danang Jaya lahir di kota Solo, Jawa Tengah 29 Agustus 1976. Ia kini dikenal sebagai David Naif. Sang vokalis dari band Naif. Karir David berawal ketika mendaftar sebagai mahasiswa desain grafis di Institut Kesenian Jakarta pada tahun 1994. Dan disanalah ia menemukan kawan-kawan yang kelak bergabung menjadi grup band Naif.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah Kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.

Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: Yo, waduh kok ramari-mari to lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tapi sekui mbah sembarangan nih. Wong aku ki keselak eh. Lagi anak ngombe lah kok sikilku ditabrak kucing toh.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Otak. Otak adalah organ yang beratnya rata-rata sekitar 1,4 kg pada orang dewasa. Namun meskipun ukurannya relatif kecil dibandingkan tubuh, otak mengendalikan semua fungsi kita. Dari bernapas, bergerak, berpikir, hingga merasakan emosi, semuanya diatur oleh jaringan syaraf yang ada di dalamnya. Secara garis besar, otak terbagi menjadi 3 bagian utama. Pertama, otak besar atau cerebrum yang mengatur fungsi berpikir, mengingat, bahasa, hingga kesadaran. Inilah bagian yang membuat manusia mampu mencipta, berimajinasi, dan belajar. Kedua, otak kecil atau cerebellum yang mengendalikan keseimbangan dan koordinasi gerakan. Tanpa cerebellum, kita akan kesulitan berdiri tegak atau berjalan lurus. Ketiga, batang otak yang mengatur fungsi dasar kehidupan seperti detak jantung, pernapasan, dan pencernaan. Otak bekerja melalui sel saraf yang disebut neuron. Jumlahnya mencapai sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung melalui sinapsis. Komunikasi antar neuron menggunakan sinyal listrik dan kimia menciptakan jaringan yang sangat kompleks. Inilah yang memungkinkan kita berpikir secepat kilat, mengingat pengalaman masa lalu, hingga bermimpi saat tidur. Selain itu, otak dilindungi oleh tengkorak dan cairan otak yang disebut cairan cerebrospinal yang berfungsi sebagai bantalan agar otak aman dari benturan. Meskipun begitu, otak tetap sangat rentan, sehingga kesehatan otak harus dijaga dengan baik. Salah satu hal menakjubkan dari otak adalah plastisitasnya. Artinya, otak mampu berubah dan beradaptasi. Jika ada bagian yang rusak, bagian lain bisa mengambil alih sebagian fungsinya. Kemampuan inilah yang membuat manusia bisa belajar hal baru sepanjang hidup. Namun, otak juga bisa mengalami gangguan. Penyakit seperti stroke, Alzheimer, atau Parkinson dapat merusak fungsi otak. Selain itu, stres, kurang tidur, dan pola hidup tidak sehat juga dapat mempengaruhi kesehatan otak. Karena itu, penting untuk menjaga otak dengan cara sederhana. Tidur cukup, makan bergizi, berolahraga, dan terus melatih pikiran melalui membaca atau belajar hal baru. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
2: FM LPBL Radio Suramadiun.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua. Sementara, momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tak jam melaku-melaku, dan ngerti sejarah aku to Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang di se, ajak anakku po mbah.
1: Ayo dok, tak ajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.

0: lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar ronang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Sistem syaraf manusia adalah jaringan yang sangat rumit dan menghubungkan seluruh tubuh. Meskipun sebagian besar serabut syaraf tersembunyi, panjang totalnya bisa mencapai ratusan ribu kilometer. Angka ini terdengar fantastis, tapi masuk akal jika kita membayangkan betapa halus dan bercabangnya serabut syaraf yang menjangkau di setiap tubuh. Angka ini terdengar fantastis, tapi masuk akal jika kita membayangkan betapa halus dan bercabangnya serabut syaraf yang menjangkau setiap sudut tubuh. Syaraf manusia terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu otak dan sumsum tulang belakang serta jaringan syaraf yang tersebar ke seluruh tubuh. Bagian yang menjulur ke seluruh tubuh memiliki panjang luar biasa karena setiap organ dan anggota tubuh membutuhkan jalur komunikasi sendiri. Jika seluruh serabut syaraf dihamparkan lurus dari kepala hingga ujung jari kaki, panjangnya bisa mencapai 600 ribu kilometer. Itu hampir cukup untuk mengelilingi bumi sebanyak 15 kali. Padahal, tubuh manusia hanya setinggi 1,5 meter. Salah satu syaraf terpanjang yang paling dikenal adalah syaraf skiatik. Syaraf ini berasal dari tulang belakang bagian bawah, melewati panggul, dan memanjang sampai ke kaki. Panjangnya bisa lebih dari 1 meter pada orang dewasa. Syaraf skiatik lebih tebal dibanding serabut halus karena membawa sinyal penting untuk gerakan kaki dan sensasi pada tungkai. Panjang syaraf membuat tubuh mampu bekerja dengan cepat dan efisien. Sinyal dari kulit, otot, dan organ bergerak sepanjang jalur syaraf dalam hitungan milidetik. Tubuh bisa merespons lingkungan seketika seperti saat menarik tangan dari benda panas atau berjalan di permukaan yang tidak rata. Sistem syaraf yang panjang dan rumit ini selalu bekerja tanpa henti. Ketika kita berjalan, menyentuh sesuatu atau bernapas, ribuan sinyal bergerak bolak-balik melalui jaringan syaraf yang luas dan padat. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
2: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL
1: Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 29 Agustus 1825, Portugis secara resmi mengakui kemerdekaan Brasil. Traktat Rio de Janeiro adalah sebuah perjanjian antara Kerajaan Portugal dan Kekaisaran Brasil yang ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 1825. Traktat ini mengakui Brasil sebagai sebuah negara merdeka yang secara resmi mengakhiri Perang Kemerdekaan Brasil. Kemudian 29 Agustus 1958 merupakan kelahiran penyanyi Michael Jackson. Michael Joseph Jackson lahir di Gary, Indianapolis, Amerika Serikat pada 29 Agustus 1958, dan ia meninggal dunia di Los Angeles, California, Amerika Serikat pada 25 Juni 2009 dalam usia ke-50 tahun. Michael Jackson adalah seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat. Ia terkenal sebagai The King of Pop dan mempopulerkan gerakan dansa moonwalk yang telah menjadi ciri khasnya. Album Thriller yang dirilis pada tahun 1982 menjadi salah satu album terlaris di dunia dengan penjualan melebihi 104 juta kopi. Selanjutnya, 29 Agustus 1976, lahirnya vokalis band Naif. David Bayu Danang Jaya lahir di kota Solo, Jawa Tengah, 29 Agustus 1976. Ia kini dikenal sebagai David Naif, sang vokalis dari band Naif. Karir David berawal ketika mendaftar sebagai mahasiswa desain grafis di Institut Kesenian Jakarta pada tahun 1994. Dan di sanalah ia menemukan kawan-kawan yang kelak bergabung menjadi grup band Naif.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.
5: Botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae to, sing penting sampah.
6: Mbah, pripun to Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
5: Oh, notal ya.
6: Nek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
7: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
6: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
7: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
6: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
7: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
6: Le, aku tak koneh le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya le?
8: Halo, selamat malam.
9: Halo, selamat malam. Kami dari kantor segera kirimkan foto kakak dan KTP ya. Kami tunggu.
8: Oh iya, Le. Enggak tak kirim ya.
7: KTP maupun kakak memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun kakak secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto kakak dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Ayo dengar suara Madiun.

0: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyoba tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh, gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku, apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: Harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Tolong! Tolong! Aku dicakot!
4: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

0: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini secara berkala, karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
1: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik. Now, you are listening. 93 FM.

0: Dengar suara Madiun.
1: Loh, Mbah? Mbah? Ajeng tempun di? Iki lho, Le. Aku rodeng kali. Weteng kuwi loro lho, Le.
2: Walah, Mbah, Mbah. Kaya dadak ning kali. Niku mengke jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
1: Jadi, aku rantau BAB ning kali yo, Le.
2: Ya mboten sah to, Mbah, Mbah. Jamannya enten.

0: Kacing tebudi
1: iki le aku ada di kebun
0: lah aku di kebun to mbah gue pacul pisan yo jone kudu to mbah
1: ya apa to lele aku kini kebun arep nandur jagung.
2: Mari biasakan diri BAB di toilet.
3: Sugeng siang tepangaken kulo sastro nyun sewu.
4: Ya ilah mas, ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
5: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
3: Mari
5: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 29 Agustus 1825, Portugis secara resmi mengakui kemerdekaan Brasil. Traktat Rio de Janeiro adalah sebuah perjanjian antara Kerajaan Portugal dan Kekaisaran Brasil yang ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 1825. Traktat ini mengakui Brasil sebagai sebuah negara merdeka yang secara resmi mengakhiri Perang Kemerdekaan Brasil. Kemudian 29 Agustus 1958 merupakan kelahiran penyanyi Michael Jackson. Michael Joseph Jackson lahir di Gary, Indianapolis, Amerika Serikat pada 29 Agustus 1958, dan ia meninggal dunia di Los Angeles, California, Amerika Serikat pada 25 Juni 2009 dalam usia ke-50 tahun. Michael Jackson adalah seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat. Ia terkenal sebagai The King of Pop dan mempopulerkan gerakan dansa moonwalk yang telah menjadi ciri khasnya. Album Thriller yang dirilis pada tahun 1982 menjadi salah satu album terlaris di dunia dengan penjualan melebihi 104 juta kopi. Selanjutnya 29 Agustus 1976, lahirnya vokalis band Naif. David Bayu Danang Jaya lahir di kota Solo, Jawa Tengah 29 Agustus 1976. Ia kini dikenal sebagai David Naif, sang vokalis dari band Naif. Karir David berawal ketika mendaftar sebagai mahasiswa desain grafis di Institut Kesenian Jakarta pada tahun 1994. Dan di sanalah ia menemukan kawan-kawan yang kelak bergabung menjadi grup band Naif.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Sampah he, tak buang sini ayalah, mumpung enggak ada orang.
4: Ambune, kok ora enak men to ya? Ambu apa ya iki ya? Lah dalah. Lah kok enak sampah to ya? Iki sing gua sembarang sapa ya? Le, le. Awakmu to sing gua sampah iki.
3: Loh, kok ngerti, Mbah?
4: Ya ngerti to, Le. Kone sampah ki tulisane jenengmu kok. Ngene ya, Le. Buanglah sampah di tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Sebab iso ngerusak lingkungan lan kesehatan. Dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir, serta bisa menyebabkan berbagai macam penyakit dan mencemari lingkungan. Wes, saiki ojo dibaleni ndah ya, Le. Ora tetep kok tulisan to, Le.
3: Nggih, Mbah. Ampun.
4: Mulai sekarang, marilah kita membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
3: Buang sampah sembarangan. No.

0: dari tadi, rewel, minta aku terus nih.
1: Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
2: Gak apa-apa Bu, biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
3: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi.
2: Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
4: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
2: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.
3: Sibukkan anak dengan aktivitas yang positif.
5: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya, mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihannya bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Wes, ngene lah, beres tau, tak obongi kafe sampai, bentar sih.
1: Jangan ya, jangan ya.
2: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
3: Minum jamu, efeknya langsung cespleng. Hati-hati kawan, jangan-jangan jamunya mengandung bahan kimia obat. Bahan kimia obat merupakan bahan yang digunakan dalam obat modern. Misalnya parasetamol untuk obat sakit kepala, dan masih banyak lagi yang lain. Penambahan bahan kimia obat pada jamu sangat berbahaya bagi tubuh kita, karena penambahan ini tidak sesuai dengan takaran atau dosis yang dianjurkan dan dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai ilmu dan kewenangan. Obat hanya boleh diresepkan oleh dokter, diracik, dan diserahkan oleh apoteker. Hasil operasi BPOM masih ditemukan jamu yang dicampur dengan bahan kimia obat yang beraneka macam, bahkan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi bisa dibayangkan ya, bagaimana tubuh kita bekerja keras untuk memproses bahan kimia obat yang jumlah dan dosisnya berlebihan supaya tetap cespleng. Selalu cek klik sebelum membeli, cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Informasi seputar obat dan makanan bisa hubungi Halo Bepom 1500533. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.

0: ayo padha dirungokke radio suara Madiun sing gelombangé 93 FM.
1: Kula nuwun. Le, kula nuwun.
2: Oh nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
1: Mau beli obat.
2: Ini resepnya.
1: Nggih, Mbah.
2: Ah, anu le. Iki sini resep obat apa ya?
3: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: mari tanyakan dengan 5 ho. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5 O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.
2: Minum jamu, efeknya langsung jaspleng. Hati-hati kawan, jangan-jangan jamunya mengandung bahan kimia obat. Bahan kimia obat merupakan bahan yang digunakan dalam obat modern. Misalnya, parasetamol untuk obat sakit kepala, dan masih banyak lagi yang lain. Penambahan bahan kimia obat pada jamu sangat berbahaya bagi tubuh kita, karena penambahan ini tidak sesuai takaran atau dosis yang dianjurkan, dan dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai ilmu dan kewenangannya loh. Obat hanya boleh diresepkan oleh dokter, diracik dan diserahkan oleh apoteker. Hasil operasi BPOM masih ditemukan jamu dicampuri dengan bahan kimia obat yang beraneka macam, bahkan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi, bisa dibayangkan ya kawan, bagaimana tubuh kita bekerja keras untuk memproses bahan kimia obat yang jumlah dan dosisnya berlebih, supaya cespleng. Selalu cek klik sebelum membeli, cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa. Informasi seputar obat dan makanan, hubungi Halo BPOM 1500533. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.
3: 93 FM Suara Madiun.
4: 93 FM Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 30 Agustus 1873, tim penjelajah asal Austria yang dipimpin Julius von Payer dan Karl Wilpertz menemukan kepulauan di Samudra Arktik. Mereka lantas menamai kepulauan tersebut dengan nama Raja Austria, Franz Josef. Kini, kepulauan Franz Josef menjadi wilayah kekuasaan Rusia dan dijadikan sebagai pangkalan militer.

Italia, yaitu Juventus. Nedved membela Juventus dari tahun 2001 hingga dirinya gantung sepatu pada tahun 2009. Selama berkarir di Juventus, Nedved yang berposisi sebagai gelandang serang telah bermain sebanyak 247 kali dan mencetak 51 gol di Liga Italia. Selanjutnya, 30 Agustus 1999, dalam sebuah referendum yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, mayoritas rakyat Timur-Timur memilih untuk merdeka dari Indonesia. Sebelumnya, Indonesia menguasai Timur-Timur

0: 75.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Maaf Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.

0: mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesenanku yang kemarin.
2: Di era digital ini ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
0: Ayo dengar suara Madiun.

0: nek ngene iki terus aku ya suke iki. Wong aku iki.
1: Wah, lumayan iki. Berkat nyontek nilaiku 100.
2: Wis, ngomong ibu gak ngerti, mangan kupitu, aku ngomong telu wae lah.
3: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: 93 FM LPPL Radio Suramadu.
1: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.

Pandemi yang berkepanjangan membawa dampak di berbagai sektor. Salah satunya adalah pengangguran. Dalam upaya menangani pengangguran, peran pemerintah Kota Madiun sangat dibutuhkan. Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun mempunyai aplikasi SiCaker untuk para pencari kerja. Masyarakat atau pencari kerja dapat mengakses aplikasi SiCaker melalui link sicaker.madiunkota.go.id dengan cara masuk dan daftarkan diri Anda untuk memiliki akun. Silahkan lengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan dan pencari kerja akan langsung mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau informasi terkait ketenaga kerjaan. Sahabat bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, Jalan Bolodewo, nomor 8 Kota Madiun, atau bisa menghubungi admin SiCaker di nomor 0812-3498-7879. Segera daftarkan diri Anda pada aplikasi SiCaker, sistem pencari kerja yang secara langsung dapat mempertemukan

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 30 Agustus 1873. Tim penjelajah asal Austria yang dipimpin Julius von Payer dan Karl Wilpertz menemukan kepulauan di Samudra Arktik. Mereka lantas menamai kepulauan tersebut dengan nama Raja Austria, Franz Joseph. Kini, kepulauan Franz Joseph menjadi wilayah kekuasaan Rusia dan dijadikan sebagai pangkalan militer.

Italia, yaitu Juventus. Nedved membela Juventus dari tahun 2001 hingga dirinya gantung sepatu pada tahun 2009. Selama berkarir di Juventus, Nedved yang berposisi sebagai gelandang serang telah bermain sebanyak 247 kali dan mencetak 51 gol di Liga Italia. Selanjutnya, 30 Agustus 1999, dalam sebuah referendum yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, mayoritas rakyat Timor Timur memilih untuk merdeka dari Indonesia. Sebelumnya, Indonesia menguasai Timor Timur dan

0: 975.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.
4: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
5: Ayo dengar suara Madiun

0: Radio Suara Madiun.
1: Halo warga Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di kegaman Anda.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.

0: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
1: Iki lho Le, awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
0: Oh, alah, Mbah, Mbah.
2: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
1: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.
3: Ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan, ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, bertanggung jawab menjalankan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Suatu program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
3: Selamat berbelanja.
4: Buran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
5: Maruk.
4: Yuk kita ke kasir. Sekalian aku bayarin deh.
5: Oke deh.
3: Bawa tas belanja nggak, Kak?
4: Aduh, lupa nih, Mbak. Langsung dibawa aja deh.
3: Totalnya 100.000 ya.
5: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
4: Belanja senang, belanja bumi senang. Tenang. Bumi tenang.
6: Ayo dengar suara Madiun.

Menindaklanjuti surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juli 2023 perihal penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen pengguna LPG tertentu. Diimbau kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Madiun, karyawan perusahaan umum daerah, dan karyawan BUMN beserta keluarganya untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dan diharapkan beralih menggunakan LPG selain tabung 3 kg. Pemerintah pun akan melakukan transformasi subsidi tabung 3 kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang atau penerima. Ayo sahabat, beli dan gunakan tabung gas dengan bijak sesuai peruntukannya. Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.

0: The best music.
1: Every time.
0: Every day.
2: Inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah Kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.

0: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, Le.
0: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter men to, Mbah?
1: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi numpake ya kudu banter no, wong anyar.
0: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
2: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km/jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Siwa yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
3: 93 M.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Kami dari kantor. Segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
0: Oh iya, Le. Enggak dan tak kirim ya.
2: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
3: Oh alah, iya kayak gini ki. Tanjowo kabeh tidak eh?
4: Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda, serta Pasal 106 Ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya, jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda, akan dilakukan penggembosan, penggembokan, hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
3: Wes, nek-neki aman tenan.
5: Ayo, podo di rumah Radio Suara Madiun. Sing gelombangnya sangat

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Wiladalah, Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, gak bisa, mesti diingatkan ini.
2: Kaget aku.
1: Mau buang sampah di sungai atau mbak?
2: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
1: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo. Bisa dihukum nanti. Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

2009 pasal 28 ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada pasal 275 ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 30 Agustus 1873, tim penjelajah asal Austria yang dipimpin Julius von Payer dan Karl Wilpertz menemukan kepulauan di Samudra Arktik. Mereka lantas menamai kepulauan tersebut dengan nama Raja Austria, Franz Josef. Kini, kepulauan Franz Josef menjadi wilayah kekuasaan Rusia dan dijadikan sebagai pangkalan militer.

0: di Italia, yaitu Juventus. Nedved membela Juventus dari tahun 2001 hingga dirinya gantung sepatu pada tahun 2009. Selama berkarir di Juventus, Nedved yang berposisi sebagai gelandang serang telah bermain sebanyak 247 kali dan mencetak 51 gol di Liga Italia. Selanjutnya, 30 Agustus 1999, dalam sebuah referendum yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, mayoritas rakyat Timor Timur memilih untuk merdeka dari Indonesia. Sebelumnya, Indonesia menguasai Timor Timur dan menjadikan sebagai salah satu provinsi di Indonesia sejak tahun 1976 setelah melakukan invasi sejak tahun 1975.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Aku wis mlaku ning dalan bener kok jek mbak takok to, Nduk.
4: Jika Anda mendengar bunyi dan lampu kuning berkedip, ini merupakan rambu lalu lintas yang bernama Pelikan Crossing. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, bahwa fasilitas penyeberangan pejalan kaki seperti zebra cross, pelikan crossing, jembatan penyeberangan orang, dan terowongan penyeberangan orang berfungsi untuk pejalan kaki yang akan menyeberang. Rambu pelikan crossing ini dapat ditemui di Jalan Pahlawan dan Jalan Panglima Sudirman Kota Madiun. Mari ciptakan toleransi sesama pengguna jalan, patuhi rambu lalu lintas agar terciptanya kenyamanan dan ketentraman dalam berkendara, serta demi terwujudnya Kota Madiun yang nyaman dan damai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPR Radio Suara Madiun.
5: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesananku yang kemarin.
6: Di era digital ini, ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
7: Karo ngerokok. Hei, patanono, patanono. Dulak saya dilanjut, Rek. Hei, mandeko, mandeko. Kita nang meripat iki. Nek bolong iki apa?
8: Kan iku meripatmu, Mbak. Lapo sih, Sensi? Iki kan lambe-lambeku dewe. Piye to iki?
7: Nyepelek, no ya.
8: Iya, iya. Sepuran sih ngake, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
7: Untung jales murok.
9: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas. Ayo dengar suara Madiun.

0: ketika hidup di zaman penjajahan. Aku tak ikut mengangkat bambu runcing. Aku juga tak ikut berteriak di medan tempur. Tapi setiap kali ku dengar kata merdeka, hatiku bergetar, seolah jiwa para pejuang itu memanggilku, meminta kita jangan lupa untuk selalu katakan merdeka.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Aku bukan pahlawan, tapi aku bisa menjaga mimpi mereka dengan belajar sungguh-sungguh, dengan bekerja jujur, dengan menjaga persatuan. Ini bukan tentang masa lalu, ini tentang janji. Janji untuk terus mencintai negeri ini, seperti mereka mencintainya sampai mati.

Udara pagi di hari ini sejuk, Pol. Cocok buat olahraga. Mbak, awas. Ih, pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, meh ditabrak aku. Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi kita

0: WBL Radio Suramadu.
1: Halo?
2: Ya, halo.
1: Ini aku adalah ngebuat kamu sayang.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Halo ibu-ibu, tahukah Anda bahwa kemiskinan, kebodohan, kematian banyak disebabkan karena salah pengendalian di dalam keluarga? Saat berumah tangga dan memiliki banyak anak, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka? Ayah bekerja, ibu juga bekerja. Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi? Rumah tangga, pangan, pakaian, pendidikan, tabungan. Tidak mudah memenuhi kebutuhan keluarga, bukan? Tidak jarang, anak terpaksa harus ikut bekerja. Tanpa perhatian dan pendidikan, berpotensi terlibat kejahatan. Jika penghasilan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak terpenuhi. Akibatnya, sakit yang berisiko pada kematian. Ayo warga semua ikut KB. Dua anak lebih baik, pria wanita sama saja. Untuk generasi muda, jauhkan segala dari narkoba. Generasi muda berencana turut membangun negara. Ingin info lebih lanjut, kunjungi pos pelayanan KB terdekat atau datang ke dokter bidan PKB klinik KB, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah atau swasta dan rencanakan masa depan keluarga Anda.
2: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 30 Agustus 1873. Tim penjelajah asal Austria yang dipimpin Julius von Payer dan Karl Wilpertz menemukan kepulauan di Samudra Arktik. Mereka lantas menamai kepulauan tersebut dengan nama Raja Austria, Franz Joseph. Kini, kepulauan Franz Joseph menjadi wilayah kekuasaan Rusia dan dijadikan sebagai pangkalan militer.

Italia, yaitu Juventus. Nedved membela Juventus dari tahun 2001 hingga dirinya gantung sepatu pada tahun 2009. Selama berkarir di Juventus, Nedved yang berposisi sebagai gelandang serang telah bermain sebanyak 247 kali dan mencetak 51 gol di Liga Italia. Selanjutnya, 30 Agustus 1999, dalam sebuah referendum yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, mayoritas rakyat Timur-Timur memilih untuk merdeka dari Indonesia. Sebelumnya, Indonesia menguasai Timur-Timur dan

0: 107,5.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
4: Apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
3: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Sekarang dapat lagi.
4: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
3: Hah, emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
4: Penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam. Dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
3: Oh gitu ya kak. Wah harus hati-hati dong sahabat. Ya udah kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal. Dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat. Pengguna smartphone juga harus smart.
5: Alah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk.
6: Mas, mas, mas, pohonnya ambruk, mas.
5: Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
7: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
5: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
7: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
5: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
7: Betul sekali.
8: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
9: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
10: Mundur, mundur, terus. Kiri, kiri, kiri. Terus, terus, lurus, lurus. Ya, hop.
11: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Sepeda, tarif lama Rp500, tarif baru Rp1.000. Sepeda motor roda 2, tarif lama Rp1.000, tarif baru Rp2.000. Sepeda motor roda 3, tarif lama Rp1.500, tarif baru Rp3.000. Sedan, pickup, dan kendaraan sejenis, tarif lama Rp2.000, tarif baru Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bus kecil, dan kendaraan lain yang sejenis, tarif lama Rp4.000, tarif baru Rp5.000. Truk gandeng, trailer, mobil bus besar, dan kendaraan yang sejenis, tarif lama Rp8.000, tarif baru Rp10.000. Untuk petugas parkir dan masyarakat pengguna lahan parkir, ayo kita tertib.

0: jalan ke Singapura, jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi ke luar sana, di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
1: Betul banget, kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga instagramable loh. Seperti di Taman Sumberwangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo, dolan kemudian.
2: Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sembahlah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, berilah makan dan sebarkanlah salam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat." Hadis ini diriwayatkan Jami At-Tirmizi, hadis nomor 1855. Imam At-Tirmizi berkata tentang hadis ini, dan dikatakan juga hadis ini oleh Hasan Sahih, dan Al-Alamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani juga berkata tentang hadis ini. Sadaqallahul Adzim.

0: Kajian, kumpulan hadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.
1: Radio Suara Madiun.

Subhanahu wa Ta'ala letakkan hanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya saja. Wahai saudari-saudariku yang mulia, hijabi diri kalian, karena ini perintah Allah. Buat apa berseksi-seksi di dunia kalau nanti harus tersiksa di akhirat? Bersabarlah.

0: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
1: Di radio kok ya ini renek suaranya toh le? Lanjut dengan ki muter gelombang pinten toh mbah? Ya rapal no lele, sepenting ki tak putol nenek suarane, aku mandek, tak rungok ne.
2: Cobi, jenengan puter gelombang 93 FM mbah, Radio Suramadiun, saniki 24 jam non-stop,
1: tenan ne le.
2: Langgi tenan toh mbah, saniki Radio Suramadiun, sing gelombangnya 93 FM, siarane 24 jam alias non-stop. Jangan lewatkan acara demi acara di 93 FM LPPL Radio Suramadiun. Kami hadir 24 jam non-stop. Simak informasinya, request lagu-lagunya.
1: Nek ngene iki gelombang 93 FM-e ora tak ganti-ganti. Arep tak kareti ben aku iso ngrungokke terus.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah meriwayatkan Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau mengucapkan ketika hendak beranjak ke kasurnya, Nabi berkata, "Ya Allah, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan segala sesuatu yang membelah biji dan atom, yang menurunkan Taurat, Injil, dan Al-Quran, aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala makhluk melata yang memiliki kejahatan yang mana engkau mengendalikannya. Engkaulah yang maha awal, tidak ada sesuatu sebelummu, dan engkaulah maha akhir. Tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkaulah maha zahir. Tidak ada sesuatu yang melebihimu, dan engkaulah maha batin. Tidak ada sesuatu di bawahmu, tunaikanlah utangku, dan jauhkanlah aku dari kekafiran." Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah, hadis nomor 3873, dan diriwayatkan juga dalam Sahih Muslim, hadis nomor 2713, dan ini dilafadzkan Ibnu Majah. Al-Alamah Muhammad Nasiruddin Albani juga berkata tentang hadis ini. Sadaqallahul Adzim.

Kajian, kumpulan hadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.

0: LBBL Radio Suramadion. Suramadion. Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
1: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kayak aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
0: Dengar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
1: Ngono yo le. Meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
2: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.

saat sahabat mengalami batuk. Satu, gunakan masker. Dua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Keempat, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Kelima, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Virusmu bukan untukku. Stop batuk sembarangan.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

0: Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.
1: Yuk, sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 30 Agustus 1873, tim penjelajah asal Austria yang dipimpin Julius von Payer dan Karl Wilpertz menemukan kepulauan di Samudra Arktik. Mereka lantas menamai kepulauan tersebut dengan nama Raja Austria, Franz Josef. Kini, kepulauan Franz Josef menjadi wilayah kekuasaan Rusia dan dijadikan sebagai pangkalan militer.

membela klub besar di Italia, yaitu Juventus. Nedved membela Juventus dari tahun 2001 hingga dirinya gantung sepatu pada tahun 2009. Selama berkarir di Juventus, Nedved yang berposisi sebagai gelandang serang telah bermain sebanyak 247 kali dan mencetak 51 gol di Liga Italia. Selanjutnya, 30 Agustus 1999, dalam sebuah referendum yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, mayoritas rakyat Timur Timur memilih untuk merdeka dari Indonesia. Sebelumnya, Indonesia menguasai Timur Timur

0: 107.5.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Tolong, tolong kebakaran. Tolong ya Allah kebakaran. Tolong. Aku pengen telepon pemadam. Gak ngerti nomornya piye iki ya Allah. Tolong kebakaran. Tolong.
4: Stop, Pak.
5: Iya.
4: Sing tenang, jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak. Kini layanan darurat gak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan, bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh kota Madiun. Jadi, gak usah panik.
5: Oh begitu, ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu, oh. Kebakaran.
4: Oh iya Pak, iya. Madiun siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa, hubungi unit kegawat daruratan Madiun siaga 112.
6: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
7: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
8: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
7: Aja ngono, Dok. Aja disalahne korbane. Kadang ki pelakune sing marai kasus-kasus ki eneng.
9: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban, seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
7: Alah, nyamuk kok akeh mentah.
10: Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Lakukan dengan 3M plus. Menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin. Menutup rapat semua tempat penyimpanan air. Memanfaatkan limbah bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan cara memelihara ikan pemakan jentik, menanam tanaman pengusir nyamuk, menjaga ruangan agar tidak gelap dan lembab, memakai lotion anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di luar lemari, tidur menggunakan kelambu, pasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar, lapar sida di tempat yang sulit dikuras atau daerah sulit air, gotong royong membersihkan lingkungan setiap minggu, dan mengeringkan tempat lain yang dapat menampung air hujan. Mari kita cegah gigitan dan perkembangan nyamuk.
7: Weh, neng ini aku aman. Ora kepak-kepak terus bendino. Dikirane aku ulang tahun, padahal ora. Aku ki gebuki nyamuk.

0: Radio Suara Madiun.
1: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
2: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
1: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah. Hah?
2: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
1: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
2: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
3: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.
4: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Ah, rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
5: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
4: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
5: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa. Saudaranya kan. Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
6: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
0: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.

0: Sebelum palang turun, terobos aja nih. Wah, mogok, ada kereta lewat. Tolong, tolong.
1: Tino, bangun Tino. Makanya, hati-hati di perlintasan sebidang kereta api. Berhenti dan jangan main terobos. Apalagi kalau perlintasan itu tidak ada penjaga dan palang pintunya. Mama dengar di radio, dari hampir 5.000 perlintasan kereta api, 3.600 lebih yang belum dijaga petugas atau belum ada pintu perlintasannya.
2: Hati-hati di perlintasan sebidang dan taati aturan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menerobos palang pintu kereta api dapat dipidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp750.000.
0: Wah, nasi goreng ini bukan mimpi kan, Ma?
1: Kamu?
2: Mari wujudkan keselamatan dan pengamanan di perlintasan sebidang kereta api. Taat, waspada, selamat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.
3: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.

0: Sahabat Suara Madiun, meski tidak berolahraga, namun kita bisa tetap sehat dengan melakukan kegiatan yang mudah atau simple yang mempunyai efek penting bagi kesehatan. Seperti jalan kaki, minimal 10.000 langkah per hari. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menggerakkan otot. Seperti menyapu dan mengepel, mencuci baju dan mencuci kendaraan, menari, berkebun, bahkan naik turun tangga. Sahabat, menjaga kesehatan tubuh tidak hanya dengan berolahraga, namun dengan melakukan aktivitas fisik yang mudah juga bisa mempunyai efek penting bagi kesehatan.
1: Ngoki
2: marai kaget aku lele
3: niki lho Mbah nembe jajal knalpot brong.
1: Knalpot brong.
4: Tercantum pada pasal 285 ayat 1 junto pasal 106 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 dapat dipidana paling lama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000. Hormati pengguna jalan lain. Jadikan jalan raya tempat yang aman dan nyaman untuk kita semua. Stop knalpot bising.
5: Syukur lah kue, saiki knalpot brong tak ganti kalau sedotan dan orang berbagi tangga nih.
6: Now you are listening 92 FM.

0: on 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 30 Agustus 1873. Tim penjelajah asal Austria yang dipimpin Julius von Payer dan Karl Wilpertz menemukan kepulauan di Samudra Arktik. Mereka lantas menamai kepulauan tersebut dengan nama Raja Austria, Franz Joseph. Kini, kepulauan Franz Joseph menjadi wilayah kekuasaan Rusia dan dijadikan sebagai pangkalan militer.

karena membela klub besar di Italia, yaitu Juventus. Nedved membela Juventus dari tahun 2001 hingga dirinya gantung sepatu pada tahun 2009. Selama berkarir di Juventus, Nedved yang berposisi sebagai gelandang serang telah bermain sebanyak 247 kali dan mencetak 51 gol di Liga Italia. Selanjutnya, 30 Agustus 1999, dalam sebuah referendum yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, mayoritas rakyat Timur-Timur memilih untuk merdeka dari Indonesia. Sebelumnya, Indonesia menguasai Timur-Timur dan

0: 175.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Seiring penerapan identitas kependudukan digital atau IKD, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap oknum tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai petugas instalasi IKD. Modusnya beragam, seperti mengaku sebagai petugas Dukcapil tanpa identitas resmi, menawarkan jasa instalasi IKD dengan imbalan tertentu, meminta data pribadi seperti NIK, PIN ataupun OTP, serta mengunjungi rumah warga tanpa pemberitahuan resmi dari kelurahan. Ingat, instalasi IKD hanya dilakukan oleh petugas resmi Dinas Dukcapil Kota Madiun. Prosesnya aman, gratis, dan dilakukan di kantor Dukcapil atau melalui kegiatan jemput bola yang dilakukan oleh petugas Dukcapil setelah berkoordinasi dengan pihak kelurahan setempat. Petugas resmi selalu membawa identitas dan atribut kedinasan. Jika ragu, Anda berhak meminta identifikasi petugas. Jangan percaya jika ada yang menghubungi via WhatsApp, SMS, atau telepon untuk aktivasi jarak jauh. Lindungi data pribadi Anda. Info lebih lanjut hubungi Dukcapil Kota Madiun di 0351-454-301 atau kunjungi capil.madiunkota.go.id.
4: Parfum, tisu, siapa yang beli, siapa yang beli, siapa yang mau?

0: bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah, pengaduan cepat call center 112.
1: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Ayo dengar Suara Madiun.

0: Madiun.
1: Wes, ngene lak beres tau, tak obongi kafe sampai bentar sih.
0: Jangan ya.
1: Di kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
2: Mau beli produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan? Selalu ingat cek-klik ya. Cek kemasan dalam kondisi baik, tidak penyok, tidak gembung, dan tidak berkarat. Cek label, baca informasi pada label. Cek izin edar melalui Bepom Mobile atau www.cekbepom.com.go.id. Cek kedaluwarsa belum melewati masa kedaluwarsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Aku nangis dari tadi, rewel. Minta apa terus nih? Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
2: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
3: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
4: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
3: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.
5: Sibukkan anak dengan aktivitas yang positif.
6: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya, mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihannya bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: aku rada ning kali, weteng wis loro lho le.
1: Walah, Mbah, Mbah, kok yo dadak ning kali? Niku mengke jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi aku rantau biar pinen kali yole.
2: Yang betul sah toh mbah, mbah zamannya.

0: Utamakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah. Pelajari bahasa asing.
1: The best music every time. Every day.

0: 93 FM, Suara Madiun.
1: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
2: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.